0: itu berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
1: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
2: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
0: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
0: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
0: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, salat istisqa berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
1: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
4: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqa berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
4: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Seragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Seragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Seragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Seragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Seragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai

0: Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
2: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
1: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
3: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
1: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
4: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi

juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, bagaimana di hari Minggu pagi ini? Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat. Tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya. Dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat.

0: dari keluarga kita sendiri.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Baik ini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja toleh. Onde-onde. Kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana?

0: beberapa menit. Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
1: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produk

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan Dieng Culture Festival, di mana Dieng Culture Festival 2026 memasuki penyelenggaraan ke-16. Pada 28 hingga hari ini 30 Agustus 2026 dengan target lebih dari 30.000 pengunjung, dan festival Dieng Culture Festival masuk dalam top 10 atau top 10 karisma event Nusantara dan menghadirkan budaya, kemudian musik, pameran UMKM, festival kopi, hingga ritual cukur rambut gimbal. Di tengah kepadatan pengunjung, penyelenggara juga harus memastikan beberapa venue, terutama untuk transaksi UMKM dan kegiatan budaya berjalan bersamaan. Nanti kami akan melihat dari sisi teknis bagaimana seluruh rangkaian acara tersebut dikelola di lapangan bersama dengan koordinator teknis Dieng Culture Festival 2026 yang akan kami ajak berbincang pada pagi hari ini. Dan mungkin Anda pernah menghadiri atau datang langsung ke Dieng Culture Festival yang merupakan top 10 dari karisma event Nusantara. Tidak hanya Dieng, tetapi memang ada 10 karisma event Nusantara, yaitu di Labuan Bajo, Festival Golokoi, kemudian Dieng Culture Festival salah satunya. Dan kami sudah tersambung bersama dengan koordinator teknis Dieng Culture Festival 2026, Budi Hermanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Budi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Baik. Sampai dengan saat ini bagaimana, Pak, penyelenggaraan Dieng Culture Festival ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Sekarang memasuki hari ketiga.
1: Ya.
2: Kami telah dua hari menyelenggarakan kegiatan festival Dieng di Dataran Tinggi Dieng. Alhamdulillah, hingga tadi malam berjalan dengan lancar dan baik. Sejumlah traveler dan wisatawan berkenan hadir dan meramaikan kegiatan Dieng Culture Festival. Hari ini tinggal acara aksi Dieng Bersih dan penutupan.
1: Oke, hari ini hari terakhir atau bagaimana, Pak? Hari terakhir ya?
2: Betul, Pak, hari ini adalah hari terakhir.
1: Baik.
2: Dieng Festival.
1: Iya, selama penyelenggaraan di hari pertama dan hari kedua, dan tentu di hari ini, sudah berapa pengunjung yang hadir langsung di Dieng Culture Festival?
2: Oh, baik, kami dibantu oleh beberapa teman yang menggunakan sistem pakai teknologi IT gitu, menggunakan CCTV untuk menghitung jumlah orang yang hadir di Dataran Tinggi Dieng. Data yang kami peroleh hingga tadi malam kurang lebih sudah sekitar 41.000 orang datang ke Dieng selama dua hari ini.
1: 41.000, Pak?
2: 41.000.
1: Berarti sudah di atas target 30.000 ini, Pak, ya?
2: Insya Allah, Pak.
1: Oke. Okay. Apa yang tetap menjadi daya tarik tersendiri dari Dieng Culture Festival sehingga 41.000 masyarakat atau orang itu ingin untuk mengunjunginya atau melihat secara langsung ini, Pak?
2: Yang kami jadi salah satunya tentu diberkati dari Tuhan buat kami,
1: iya,
2: di dataran Dieng yang kami daerah yang sangat dingin di ketinggian 2.200 gitu, kadang-kadang suhu di sini minus, barangkali itu juga menjadi salah satu daya tarik buat teman-teman untuk menikmati Dataran Tinggi Dieng. Dan mungkin satu-satunya pertunjukan musik, ada pertunjukan seni tradisi yang dilangsungkan di malam hari di suhu yang sangat dingin, barangkali hanya di Dieng, ya.
1: Oke, ya. Iya, saya bisa bayangkan tuh ya, dinginnya di Dieng ini, terutama di saat-saat seperti sekarang ini, memberikan pengalaman tersendiri nih, Pak, ya, bagi mereka yang hadir langsung di sana, ya.
2: Iya, jadi memang perlu effort gitu, walaupun kami selalu menyarankan buat teman-teman yang punya riwayat asma untuk tidak datang, ya, karena oksigennya tipis, Pak.
1: Tipis sekali ini, Pak, ya, oksigen di sana, ya.
2: Iya, karena oksigen.
0: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 95 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan hadir pada minggu pagi dari Gereja Kalvari. Dan untuk anda umat Kristen, selamat mendengarkan.
1: 6 September 2026. Yang berikut Bapak Ibu mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan lelang, dalam pengucapan syukur jemaat, kami mengingatkan untuk silakan menghubungi bendahara jemaat untuk penyelesaiannya. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat kita beribadah.

Selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita untuk datang kepadanya. Kita akan beribadah, memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Ibadah Minggu 30 Agustus 2026 ini di bawah sorotan tema Karya Gereja bagi Negara untuk Memperjuangkan Keadilan bagi Masyarakat. Dan ibadah saat ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Ia Mojango STH. Atas nama Majelis Jemaat Kalvari Ampana, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat sekalian. Kami bersuka cita bahwa kita dapat berkumpul dalam ibadah pada hari ini. Kiranya ibadah ini akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan yang terang akan anugerah Allah. Diucapkan selamat kita beribadah. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah ini, mari kita bersaat teduh secara pribadi. Panggilan beribadah jemaat sekalian, mari kita dijemput untuk berdiri. Besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan yang maha kuasa, adil dan benar segala jalannya. Siapakah yang tidak takut kepada Tuhan? Dan siapakah yang tidak memuliakan namanya? Hanya Dia saja yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah. Kita puji Tuhan, Mars Kalvari, GKST.

0: dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai kita.
0: Hai Kristen, nyanyilah.

0: hukum Allah. Jemaat Tuhan, dengarlah pengajaran Yesus Kristus yang memberi perintah baru kepada kita, yaitu supaya kita saling mengasihi. Sama seperti Dia telah mengasihi kita, demikian pula kita harus saling mengasihi. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara.
0: Sekarang dengarlah firman-Nya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat Tuhan, kita menyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus.

pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, pemazmur menyampaikan kejujuran iman di hadapan Allah. Katanya, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Marilah kita mengungkapkan harapan kita kepada tuntunan Tuhan melalui pengakuan kita yang jujur di hadapannya. Ya Allah, dosa-dosa kami terlalu berat untuk kami bawa dan terlalu jelas untuk kami sembunyikan. Ampunilah kami, mulut yang keliru berucap, tangan yang salah bertindak, dan tubuh yang salah ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari masa lalu yang tak dapat kami ubah. Bukalah masa depan kami supaya kami diubahkan. Berilah kami rahmat untuk semakin bertumbuh dalam iman dan meniru Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Penyanyi Klik 362, Kusadari.

0: jemaat Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Setelah kita mengaku segala dosa kepada Tuhan, maka sekarang dengarlah kabar baik tentang pengampunan dosa. Hanya Kristuslah, Kristus mati untuk kita, Kristus bangkit bagi kita, Kristus berkuasa atas kita, Kristus berdoa untuk kita. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketahuilah bahwa engkau telah diselamatkan dan tinggallah dalam damai sejahtera Allah.
1: Syukur pada Allah.
0: Kasih Allahku sungguh

Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita persiapkan bacaan kita. Terdapat dalam dua bagian Alkitab. Bagian pertama yaitu Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 hingga 24. Amos pasalnya yang pertama, Amos pasalnya yang kelima, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Dan bacaan kedua yaitu Matius 23 ayatnya 23. Matius 23 ayatnya yang ke-23. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman dengan menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan.

Amos pasalnya yang kelima ayat 21 sampai 24, beginilah firman Tuhan. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bacaan kedua, Matius 23 ayatnya yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sabdamu abadi.

0: persembahan pujian kepada Tuhan.
1: Mengakui bahwa di tengah sisa harapan yang ada, Tuhan ada memeluk dan menjaga, menolong setiap umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam perkenanan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini di minggu kelima di bulan Agustus atau minggu terakhir di bulan Agustus ini. Dan oleh kasih Tuhan itu pula yang memperkenankan kita boleh berjumpa satu dengan yang lain dalam sukacita beribadah bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita semua. Amos pasalnya yang kelima, 21-24, dan Matius pasal 23, yang ke-23, dengan tema masih berbicara tentang bagaimana karya gereja untuk negara, karya gereja bagi negara untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, gereja adalah tubuh Kristus yang dihadirkan, ditempatkan di dunia ini, secara khusus di negara Republik Indonesia. Dan Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa, tetapi juga untuk memulihkan seluruh ciptaannya, termasuk di dalamnya menegakkan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu tema kita hari ini berbicara tentang karya gereja untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Tema ini Bapak Ibu Saudara agak sedikit mengusik zona nyaman kita. Karena di dalamnya ia menantang kita untuk keluar dari gedung ibadah dan masuk dalam realitas sosial di mana penderitaan dan ketidakadilan itu terjadi. Dari tema ini kita dipanggil untuk tidak sekedar beribadah dengan bibir saja, tetapi juga dengan berbuat adil dengan tangan dan kaki kita. Sebab dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, dan ibadah tanpa keadilan pada hakikatnya adalah sia-sia. Jadi melalui bacaan saat ini Bapak Ibu Saudara, kitab Amos secara keseluruhan adalah salah satu kitab dalam jajaran nabi-nabi kecil Perjanjian Lama. Tetapi bobot pesan yang terkandung di dalamnya tidak kecil. Amos bukanlah seorang nabi profesional yang berasal dari kalangan imam atau dari keluarga yang tinggal di istana. Ia hanyalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara dari Tekoa, sebuah desa kecil di Yehuda. Namun Allah melihat pribadi Amos bisa dipakai untuk menyuarakan firman penghukuman. Dari pekerjaan yang sederhana itu Allah mengutus dia ke kerajaan Israel Utara untuk menyampaikan suara kenabian, menyampaikan firman Allah yang menegur, yang menasihati, mengajar umat yang keliru memahami soal ibadah. Pada masa pelayanan Amos, Israel Utara sedang mengalami masa kejayaan di masa pemerintahan Raja Yerobeam II. Perekonomian berkembang pesat, perdagangan dengan negeri-negeri sekitar berjalan lancar, bangunan-bangunan yang megah didirikan di kota-kota besar seperti Samaria dan Betel. Orang-orang merasa aman dan sejahtera. Mereka menganggap bahwa kemakmuran, kejayaan yang mereka nikmati adalah tanda berkat Allah atas kesalehan mereka. Mereka rajin datang ke bait suci Bapak Ibu Saudara untuk mempersembahkan korban dan selalu merayakan hari-hari raya dengan penuh sukacita. Namun di balik kemakmuran yang gemerlap itu, ada realitas kehidupan yang sangat mengerikan. Amos melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kemakmuran Israel yang dibangun itu, yang mereka katakan itu adalah sebuah kejayaan, dibangun di atas ketidakadilan. Orang-orang kaya semakin kaya dengan cara menindas orang miskin. Dan pada saat itu para pedagang menggunakan timbangan yang curang untuk menipu pembeli. Para hakim menerima suap dan menjatuhkan vonis yang tidak adil. Orang miskin dijual sebagai budak karena utang yang tidak bisa mereka bayar. Orang benar diinjak-injak di pengadilan. Perempuan dan anak-anak yang lemah menjadi korban kekerasan. Sementara itu, para pemimpin agama dan politik hidup dalam kemewahan dan berpura-pura merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Sehingga di tengah kemunafikan itu, Allah tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak membiarkan kehidupan kaum lemah itu semakin tertindas. Disitulah Allah mengutus Amos untuk menyampaikan firman-Nya yang sangat keras dan tegas. Petan kita mengatakan kalimat pembuka, aku membenci. Saudara-saudara, ketika orang mengatakan kepada kita, kita benci, bagaimana sakit hati. Ada sesuatu yang tidak dia suka. Bagaimana dengan Allah yang mengatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Saudara-saudara, kata-kata ini sangat mencengangkan dan sangat menyakitkan kedengaran. Bagaimana mungkin Allah yang penuh pengasihan dan pengampunan itu mengatakan bahwa ia membenci perayaan dan perkumpulan umatnya. Ia menolak korban-korban yang dipersembahkan oleh umatnya. Bukankah Allah sendiri yang memerintahkan mereka untuk mempersembahkan korban dan merayakan hari-hari raya? Bukan Allah sendiri yang mengatakan beribadahlah kepadaku, jangan kepada Allah lain. Saudara-saudara, Allah tidak pernah benci pada ibadah yang dibuat atau dilaksanakan untuk diri. Allah tidak membenci nyanyian dan musik yang dipersembahkan untuk memuliakan namanya. Yang Allah benci adalah ibadah yang hampa. Ibadah yang dilakukan dengan bibir dan ritual, tetapi hati dan kehidupan para penyembahnya jauh dari kehendak Allah. Bibir kita mengatakan aku memuliakan Tuhan, tetapi hati kita membenci sesama kita. Itu yang Allah. Tangan yang sama, orang Israel datang ke bait Allah di Betel dengan tangan yang penuh persembahan. Tetapi tangan yang sama itu juga adalah tangan yang menindas orang miskin dan merampas hak-hak mereka. Mulut yang menyampaikan pujian itulah juga mulut yang mengutuk sesama. Telinga mereka seakan tuli mendengarkan tangisan mereka yang tertindas dan orang asing yang kelaparan di luar tembok bait Allah. Mereka merayakan hari-hari raya dengan sukacita, tetapi mereka tidak peduli bahwa ada orang-orang yang tidak bisa merayakan apapun karena mereka tidak punya makanan untuk dimakan. Allah melalui Amos menyatakan bahwa ibadah seperti itu tidak hanya tidak berguna, tetapi dia mengatakan juga menjijikkan di matanya. Saudara-saudara, betapa Allah sangat tidak suka. Ia tidak mau menerima persembahan mereka. Ia tidak mau mendengarkan nyanyian mereka. Bahkan ia memerintahkan mereka untuk menghentikan semua itu. Dia mengatakan, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagi bunyi kampusmu tidak akan aku dengar. Ini adalah peringatan yang sangat serius bagi setiap orang percaya dan setiap gereja. Ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ditolak oleh Allah jika ketika kita mengabaikan keadilan bagi sesama kita. Ibadah yang kita lakukan akan menjadi sebuah ibadah yang sia-sia, ditolak oleh Allah jika kita mengabaikan hidup peduli dengan sesama kita. Saudara-saudara, tetapi ada satu ayat yang sangat memberikan harapan bagi kita dan sekaligus panggilan yang indah, ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Di sini Bapak Ibu Saudara, keadilan dan kebenaran digambarkan bukan hanya sebagai sesuatu yang kecil dan terbatas, tetapi sebagai air yang bergulung-gulung dengan deras dan sungai yang terus-menerus mengalir tanpa henti. Entah itu dia mungkin marau, tetap ada mengalir. Itulah gambaran keadilan yang dirindukan Allah. Sebab ia tidak bisa dibendung oleh kekuasaan manusia. Ia tidak bisa dihentikan oleh korupsi dan ketidakjujuran. Ia membanjiri setiap sudut kehidupan masyarakat, membersihkan segala ketidakadilan yang ada. Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sehebat apapun kekuasaan manusia, tidak akan pernah bisa menghentikan keadilan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Jika Amos Bapak Ibu Saudara berbicara dalam konteks perjanjian lama dengan suara seorang nabi yang diutus Allah, Matius pasal yang ke-23, yang ke-23, Yesus sendiri yang berbicara dengan nada yang sama kerasnya, bahkan lebih tajam lagi Bapak Ibu Saudara, kepada para pemimpin agama pada zaman itu. Dia mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Bukan yang satu dilakukan, yang lain tidak dilakukan. Tetapi Yesus sangat menginginkan persembahan ibadah dilakukan, tetapi ada bukti nyata dari persembahan dan ibadah itu. Saudara-saudara, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka adalah kelompok orang yang sangat taat dan selalu bersemangat dalam hal-hal keagamaan. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam di Bait Allah untuk mempelajari Taurat dan tradisi leluhur. Mereka selalu berusaha untuk setia pada perintah, apalagi mengenai persembahan, sampai yang terkecil sekalipun. Bahkan dikatakan melalui firman Tuhan saat ini, dari selasi, adas manis dan jintan, rampa-rampa yang paling kecil, mereka bisa timbang dengan begitu teliti supaya bisa memperhitung, supaya bisa dihitung persepuluhan. Tetapi mereka mengabaikan sesuatu yang Tuhan perintahkan, yang sangat bernilai. Tidak ada yang salah dalam sebuah ketaatan. Yesus berkata, yang satu harus dilakukan. Artinya, membayar persepuluhan adalah hal yang baik dan benar. Namun masalahnya adalah mereka mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat. Sekali lagi, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Saudara-saudara, kata-kata Yesus sangat tajam. Celakalah kamu hai orang-orang munafik. Kemunafikan adalah ketika apa yang diucapkan dan ditunjukkan di luar tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Dan kemunafikan yang paling parah adalah ketika ibadah dan ketaatan ritual dijadikan tameng untuk menutupi ketidakadilan dan ketidakpedulian. Saudara-saudara, Yesus menyebut tiga hal penting dalam hukum Taurat. Yang pertama, yaitu keadilan. Ini adalah perlakuan yang adil terhadap semua orang, terutama mereka yang lemah dan tidak berdaya. Yang kedua, Yesus menyebutkan belas kasihan. Ini adalah hati yang tergerak untuk menolong mereka yang menderita. Sebab dikatakan bahwa Allah itu sendiri adalah kasih.

0: kasihnya. Dia sendiri adalah sumber kasih itu dalam kehidupan kita. Itu ciri khas dari Allah. Sehingga Yesus mengatakan, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Dan yang ketiga, kesetiaan. Ini adalah hidup dalam hubungan yang setia dengan Allah dan sesama. Kesetiaan berarti konsistensi antara iman dan tindakan. Ibadah yang kita lakukan saat ini harus sejalan dengan apa yang kita lakukan di luar, antara apa yang kita percaya dan bagaimana kita hidup dengan sesama. Saudara-saudara, dari firman Tuhan, mari kita merenungkan. Ada dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di negara ini. Yang pertama, gereja sebagai suara kenabian harus berani berbicara. Gereja harus berani membela kebenaran ketika ada orang-orang yang dihukum tidak adil. Gereja harus berani menyuarakan kepedulian ketika pemerintah atau penguasa mengambil kebijakan yang merugikan rakyat kecil dan memperkaya segelintir orang. Suara gereja haruslah suara yang lahir dari hati yang hancur karena melihat penderitaan sesama, bukan suara yang lahir dari ego, ambisi politik, atau keinginan yang menjatuhkan pihak lain. Gereja berusaha harus menyuarakan keadilan, karena gereja adalah gereja yang mengasihi. Gereja bersuara karena gereja tidak tahan melihat anak-anak Tuhan menderita. Sebab kita punya Allah yang penuh kasih. Dan yang kedua, gereja harus bisa menjadi jembatan dan perekat bangsa. Negara kita adalah negara yang majemuk. Dalam keberagaman yang begitu kaya ini, gereja dipanggil untuk menjadi jembatan yang mempersatukan, bukan tembok yang memisahkan. Gereja dipanggil untuk menjadi perekat yang memperkuat persatuan, bukan bara yang memecah belah. Gereja juga harus menjadi teladan dalam kehidupan berdampingan secara damai dengan sesama yang berbeda keyakinan. Gereja harus menjadi tempat di mana orang-orang yang dari berbagai latar belakang dapat bertemu, saling menghormati, saling mengasihi, belajar satu sama lain, dan bekerja untuk kebaikan bersama. Jadi jembatan dan perekat bangsa bukan berarti kita akan menghilangkan identitas. Gereja tetaplah gereja, tubuh Kristus yang dipanggil untuk menjadi saksi Injil. Gereja hadir untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke ruang publik. Bukan untuk menguasai, tetapi untuk melayani. Gereja, dalam bahasa Yunani dikatakan ekklesia. Ekklesia adalah, artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Setelah ucapan berkat selesai dalam setiap ibadah, kita tinggalkan gedung gereja ini, tetapi ibadah jalan terus. Sebab ibadah tidak bisa dikurung dalam sebuah gedung. Kita masuk di sini dalam ibadah, kita dikuatkan, kita dicar, kita disegarkan, kita diajar, kita ditegur, kita dinasihati. Tetapi ketika kita keluar, kita hidup saling mengingatkan. Rumah kita menjadi sebuah ibadah. Tempat kita bekerja dan berusaha akan berubah menjadi sebuah tempat ibadah. Sebab kita sendiri adalah gereja. Dimanapun kita pergi, kita menjadi pribadi yang selalu beribadah. Pekerjaan yang kita tekuni adalah sebuah ibadah untuk mendatangkan kebaikan, kehidupan kita dan juga kehidupan bagi banyak orang. ibadah yang sejati adalah ibadah memperhatikan, mempedulikan, menyatakan keadilan dan kebenaran dalam kesetiaan belas kasihan bagi sesama. Amin.
1: Jemaat Tuhan, untuk pengajaran iman, jemaat dijemput bangkit berdiri. Katekismus Heidelberg dalam pengajaran GKST digunakan sebagai salah satu tulisan teladan dalam upaya merumuskan iman Kristen. Inilah pertanyaan dan jawaban pada minggu pertama. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati?
2: Bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Dengan darahnya yang tak berbilangannya, Dia telah melunasi seluruh utang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di surga. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatan. Karena itu juga, oleh Roh-Nya yang kudus, Dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepada-Nya.
1: Jemaat, silakan duduk.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan.

0: Seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor sobat iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Alang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami percaya program ini akan memberikan masukan-masukan yang baik dan penting demi keluarga yang berbahagia. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa Bapak Ibu pendengar setia yang luar biasa dan tetap menantikan dengan antusias untuk program siaran kita setiap kita ada perjumpaan.
2: Ya, itu adalah harapan dari narasumber karena sudah pasti apa yang beliau sampaikan berguna. Bapak sendiri apa kabarnya?
3: Saya pasti tetap semangat, sehat selalu dan tetap memberikan inspirasi-inspirasi yang terbaik buat para pendengar.
2: Baik, walaupun perubahan cuaca yang luar biasa ekstrim.
3: Iya, seharusnya musim kemarau ini malah dua hari hujan berturut-turut.
2: Iya, tapi tidak apa-apa. Udara boleh ekstrim, tapi kehidupan keluarga tetap lancar jaya. Ya, saya Adriana Usmani, kita akan bersama hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara mengapa orang sering berdusta. Emang enak berdusta, Pak?
3: Ya, orang berdusta itu sebenarnya kalau orang bilang itu ia sedang merusak dirinya sendiri.
2: Begitu ya.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Ya, pendengar, berbohong berlaku universal, tidak memandang anak-anak atau dewasa, baik orang jelata hingga pemimpin ternama. Bahkan ada juga pemimpin agama. Wah, ini celaka nih, pemimpin agama suka berdusta. Dan setiap orang pasti pernah melakukannya, sekecil ataupun dalam konteks apapun, terlebih di era sekarang. Ya, kita hidup di zaman ketika kepercayaan adalah mata uang yang sulit. Kita dibohongi setiap hari oleh media, pengiklan, pasangan, teman, rekan kerja, atau politisi. Demikian seorang kritikus Stephen J. Costello dalam penulis buku The Truth About Lying. Tulisan ini mengambil perspektif umum bahwa berbohong ialah tindakan buruk, negatif, dan tidak boleh dilakukan. Sementara itu, kebohongan yang ada dikategorikan oleh sebagian kalangan sebagai kebohongan yang tidak serius atau kebohongan putih. Pak Kamdi, menurut Bapak, apakah setiap orang mempunyai kecenderungan untuk berbohong? Dan mengapa tetap dilakukan oleh si pembohong walaupun ia sadar bahwa hal ini tidak baik.
3: Iya. Wah, ini memang agak menarik ya pertanyaan tentang masalah berbohong atau berdusta atau menipu. Itu kayaknya kata-kata kakak beradik itu ya. Berdusta, menipu, berbohong, tidak jujur. Nah, kenapa orang sampai bisa dan berani melakukan itu ya, walaupun itu disadari bahwa itu tidak baik ya. Memang orang bisa mudah berbohong karena ada beberapa alasan yang kadang beragam ya, seperti untuk bisa jadi untuk melindungi diri atau menghindari konflik atau mencapai sebuah tujuan mereka tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Bahkan kadang-kadang kebohongan terasa lebih mudah daripada berbicara tentang kebenaran yang benar ya. Seolah-olah mereka, karena bicara benar itu sekarang itu sulit ya, atau mengungkapkan kelemahannya atau untuk mendapatkan pembenaran diri. Nah, ini yang seringkali menjadi problem. Maka muncullah ada kebohongan hitam, ada kebohongan putih, ada kebohongan yang dibenarkan untuk melindungi diri atau melindungi orang lain dengan alasan pura-pura tidak tahu padahal dia yang menyembunyikan. Nah, memang perilaku-perilaku ini seringkali menimbulkan perilaku yang buruk, karena kalau sudah menjadi kebiasaan ya, bisa jadi itu menjadi sebuah perilaku sehari-hari. Kenapa? Ya karena kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan selanjutnya.
2: Tadi Bapak bilang kebohongan putih, kebohongan hitam. Ciri-ciri orang yang suka berbohong, karena kadang pembohong sering terlihat sebagai orang yang jujur. Benar loh, saya beritahukan ini kepada kamu. Sebenarnya kamu tuh jangan percaya sama suamimu. Ini saya katakan benar. Padahal sebenarnya dia tujuannya merusak hubungan itu. Jadi dia nipu juga biar orang berantem. Bagaimana menurut Bapak?
3: Ya. Ada memang sebenarnya kalau dalam ilmu interogasi.
2: Ya,
3: menginterogasi seseorang, memang ada biasanya mereka sudah dikasih pengalaman atau kasih satu keilmuan begitu, bagaimana mendeteksi apakah kesaksiannya itu tergolong benar, jujur, atau dia merekayasa dan sebagainya.
2: Lie detector.
3: Atau kalau sampai tidak begitu meyakinkan, maka pakai alat untuk mendeteksi tingkat denyut jantung. Orang yang berbohong dikatakan kalau dalam menggunakan alat itu ya, sebenarnya itu bisa dideteksi kenormalan daripada detak jantungnya itu. Biasa orang yang tidak biasa berbohong, ketika berbohong itu detak jantungnya ada kecemasan. Tapi yang sudah terbiasa kadang-kadang sulit dideteksi karena ya memang sudah jadi perilakunya.
2: Biasa aja.
3: Jadi kita mesti harus tahu ya, beberapa ciri orang yang suka berbohong itu kadang meliputi ketidakjujuran yang konsisten ya, atau sering terjadi di dalam percakapan. Biasanya kalau orang yang tidak jujur itu, kalau dalam ilmu gestur itu, matanya tidak fokus ya, bisa ke atas, bisa ke kanan kiri, sampai bisa berputar-putar begitu ya. Artinya untuk menekan daripada perasaan untuk takut diketahui. Kemudian biasanya untuk menemukan bahwa kebohongannya itu akan dibenarkan itu, karena apa? Itu tadi, karena itu sebenarnya ciri orang yang berbohong selalu untuk meyakinkan, membutuhkan satu kalimat yang lain untuk menunjukkan bahwa ia bisa dipercayai. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa berbohong, tidak perlu menggunakan istilah-istilah yang lain, kecuali ya, saya katakan ini sebagaimana apa yang saya tahu, saya lihat, saya alami, dan seterusnya. Yang kedua, cirinya orang yang suka berbohong itu kesulitan dalam mempertahankan konsistensi dalam cerita atau alibi yang mereka punya. Makanya biasanya polisi kalau menginterogasi seseorang itu biasanya dipanggil sekali, kemudian dibuatkan berita acara, dicatat, nanti dipanggil lagi dengan pertanyaan yang sama, apakah dia konsisten apa tidak. Tapi biasanya kalau orang itu berbohong dari kesaksian yang pertama, maka biasanya dia mengalami kesulitan untuk mempertahankan atau konsistensi dari cerita awalnya. Loh, kok ini kok berubah? Kemarin bilang begini, sekarang bilang begini. Nah, itu menimbulkan satu kesulitan sendiri. Nah, biasanya juga memiliki sikap yang defensif, gelisah saat ditanya tentang kejadian atau informasi tertentu, ya. Jadi bisa jadi dia untuk defensifnya itu karena ada kegelisahan yang ia sedang coba tutup-tutupi untuk suatu informasi tertentu gitu ya. Nah, orang bilang itu agak gagap. Nah, itu salah satu cirinya.
2: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, kami mempersilakan Anda untuk menghubungi kami melalui WhatsApp 0878 790 58.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.

0: perilaku manipulatif itu adalah bagian dari berbohong, bukan?
1: Ya, memanipulasi itu kan sebenarnya terjemahan dari peristiwa kejadian yang tidak sebenarnya. Ya, makanya biasanya bentuk-bentuk manipulatif itu ketika dia membuat satu komunikasi kepada orang, biasanya ia tidak berani kontak mata, gitu ya, ngomong tapi sambil menundukkan diri atau menunjukkan sebuah ekspresi tubuh yang tidak konsisten di dalam mengkomunikasikan sesuatu seperti itu. Ya, sehingga dia mencoba untuk memanipulasi atau termanipulasi oleh berita-berita yang dia ingin sampaikan. Atau seringkali mengganti topik atau mencoba untuk mengalihkan satu perhatian dari subjek yang sensitif, begitu ya, untuk belajar jujur. Orang-orang seperti itu selalu mengalihkan topik yang lain. Nah, itu artinya dia sudah termanipulasi oleh tindakan-tindakan untuk berbohong, ya. Kemudian juga ia bisa jadi punya kebiasaan untuk memberikan detail yang berlebihan atau terlalu rinci dalam upaya untuk membuat cerita mereka itu terlihat meyakinkan. Nah, memang praktek memanipulasi itu sebenarnya adalah bagian dari kebohongan. Seseorang terintimidasi oleh kebohongan, sehingga dia menjadi korban kebohongan atas ucapannya dia sendiri. Apakah orang berbohong itu sadar dan tahu? Iya, gak ada yang kebohongan tidak disadari. Ya, tapi kenapa? Ya, dia termakan oleh intimidasi pola pikirnya untuk diajak berbohong, sehingga menghasilkan kualitas ucapan yang cenderung berbohong.
0: Iya, pendengar, susah juga ya mempercayai orang. Kadang-kadang gayanya tuh ya betul-betul memperlihatkan.
1: Ya, apalagi orang yang memang sudah terbiasa punya narasi marketing yang memanipulasi kualitas barang yang diwah itu meyakinkan. Contoh saja yang pendek, kalau dalam dunia masyarakat rendah itu ya, mau berhutang saja ya kepada tetangganya, waduh, minta ampun ya, memanipulasi informasi lewat air matanya, nangis-nangis bahwa 3 hari sudah tidak makan, semua habis-habisan, suami tidak kerja dan sebagainya. Nah, nanti setelah dipinjami utang, ya dia bisa mengingkari dari perjanjiannya, padahal pokoknya nanti 1 minggu saya kembalikan bersama bunga-bunganya dan batang-batangnya dan macam-macam ya. Nah, biasanya begitu.
0: Pak Hamdi, apa pendapat Anda tentang berbohong demi kebaikan atau white lie?
1: Wah, ini pertanyaan agak lucu ya. Kok berbohong untuk sesuatu yang baik ya? Nah, kebohongan, sebaik-baiknya orang berbohong, ini ya, selalu pasti akan ketahuan pada akhirnya. Nah, berbohong memang demi kebaikan seringkali menjadi subjek atau menjadi pelaku perdebatan moral. Ada yang mengatakan, oh setuju, kan itu sebenarnya kan untuk menutupi sesuatu supaya tidak kelihatan semua, sehingga dia memanipulasi cerita dengan menyembunyikan fakta real yang ada ya. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa dalam situasi tertentu ada kalanya kebohongan itu dapat dibenarkan jika tujuannya adalah untuk melindungi atau menghindari bahaya bagi orang lain.
0: Nah, ya,
1: contoh ini ya. Dulu nenek kita atau orang tua kita, kalau anaknya tidak mau makan,
0: ya,
1: bilang apa? Awas, kalau kamu nggak mau makan, nanti kamu digigit tikus. Wah, ternyata setelah anak itu lihat tikus nggak gigit dia, ya berarti mama dulu itu bohong. Atau dia bilang, kalau anak makan itu enggak boleh di depan pintu. Nanti mulutnya bisa selebar pintu dan macam-macam. Nah, nampaknya itu suatu pendidikan benar supaya anak itu punya etika kalau makan ya di meja makan. Tetapi realita pemikiran anak kadang berbeda dengan maksud informasi yang disampaikan kepada orang tua. Walaupun nampaknya berbohong karena itu ucapkan, tetapi ketika anak membuktikan, loh, ternyata mulut saya nggak selebar pintu, gitu ya. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, wes, kamu kalau nggak mau tidur di rumah, saya laporkan ke polisi biar ditangkap. Nah, jadi kadang-kadang orang Kalau yang gitu-gitu kan gak apa-apa toh Pak. Nah itulah seringkali kita mengorbankan sebuah tujuan yang benar, tetapi dengan cara berbohong. Akibatnya apa? Anak atau objek yang menjadi sasaran kita, akhirnya dia membuktikan bahwa, wah kalau begitu bohong benar ya, yang penting supaya untuk kebaikan. Nah itu ada yang membenarkan begitu. Tapi yang namanya bohong itu ya tetap bohong, tetap akan merusak perilaku dan paradigma seseorang bahwa kebiasaan berbohong itu berarti tidak identik dengan satu kebohongan, penipuan atau ketidakjujuran. Nah inilah yang sering menjadi problem. Akhirnya nanti anak mewarisi bahwa bohong itu baik.
0: Ya. Ya. Baik pendengar, jika Anda mempunyai masalah atau ingin berdiskusi, sharing bersama kami, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811 melalui WhatsApp.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, begitu banyak pembohong-pembohong yang berseliweran di mana-mana. Dalam seluruh aspek, berbagai aspek kita akan mendapati orang-orang yang berbohong. Tapi yang saya ingat, orang bohong itu sering dia lupa. Seperti Pak Kam dikatakan tadi, kalau di polisi, dia ngomong begini. Ini bohong kan? Dipanggil lagi. Lupa kan? Dia ngomong lagi cerita yang lain. Begitu pula dalam pergaulan, seringkali pembohong suka lupa. Nah, Pak Kamdi, kemudian ini kan intinya adalah tidak boleh berbohong.
2: Iya.
1: Jadi sejak kecil ya, kalau mau nggak mau makan ya nggak usah bilang, nanti kalau nggak makan panggil polisi. Setelah dia besar, nggak apa-apa kok kita bohong-bohong sedikit. Dulu juga gue suka dibohongin. Ya. Apa resiko berbohong bagi seorang pembohong, Pak?
2: Nah, ini yang perlu betul-betul dipertimbangkan baik-baik, akibat efek dampak daripada orang yang punya perilaku. Yang pertama, dia akan kehilangan sebagai orang yang bisa dipercayai.
1: Iya.
2: Ya, dia akan kehilangan karena apa? Untuk meyakinkan orang bahwa ia tidak berbohong, orang sudah menaruh apa? Kecurigaan dulu. Akibatnya kita menjadi orang yang sering dicurigai. Ah, orang sudah berbohong kok masih begitu ya. Nah, jadi bukan saja kehilangan kepercayaan, tetapi juga dia sedang kehilangan daripada kehadirannya sendiri atau label yang dia percayai. Dan yang ketiga, ia sedang merusak kepercayaannya atau pembuktian bahwa dia menjadi orang yang benar, orang yang baik. Dan pasti dampak yang paling mengerikan adalah bahwa ia akan kehilangan kesempatan, peluang sebagai orang yang bisa bertanggung jawab.
1: Ya.
2: Nah, itu resiko yang mengerikan itu. Kalau sudah begitu, sampai dikatakan untuk apa arti hidup kalau cuma seperti itu ya.
1: Iya, tapi biasanya orang pembohong itu dia seperti apa ya? Virus gitu loh.
2: Iya.
1: Sekali berbohong, tetap berbohong.
2: Iya, karena dia sudah mati rasa tentang rasa takut akan hukuman,
1: resiko,
2: akan dosa atau nilai-nilai moralnya itu.
1: Iya. Pak, ternyata kita harus akhiri perjumpaan ini dengan topik berbohong. Saya kira setiap orang pasti punya apa ya? Perasaan, punya naluri, loh kok ya saya ini kok hidupnya kok berdusta aja, hidup dari hasil dusta aja. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami agar hiduplah dengan penuh kejujuran?
2: Iya. Dan pesan saya buat Bapak Ibu dan tentu juga para pendengar yang terjangkau lewat siaran Membangun Keluarga ini, bagaimana cara kita memperkecil, kalau bisa meniadakan, supaya kita belajar untuk tidak berbohong. Hendaklah kita belajar menghargai karakter kepribadian kita sendiri sebagai orang yang bisa dipercayai.
1: Yeah.
2: Jadi ketika kita tahu bahwa kita ini punya kepribadian, siapa yang bisa membuat baik sebuah karakter seseorang? Ya diri kita. Siapa yang bisa merusak? Ya diri kita sendiri. Makanya untuk kita tidak terjebak dan tertawan dengan kebiasaan berbohong, biarlah kita belajar menghargai diri kita sendiri sebagaimana manusia yang bisa dipercayai. Yang kedua, bagaimana kita belajar menjaga kualitas perkataan kita yang punya nilai integritas. Artinya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu, biasanya kita telah menjadi korban membohongi diri kita sendiri. Orang yang sudah terbiasa membohongi diri sendiri, biasanya dia juga akan membuat orang lain jadi korban atas kebohongannya. Nah, yang terakhir, yang penting ini yang perlu dipahami, bagaimana kita bisa dalam berkata-kata, berucap itu sungguh-sungguh kita punya apa yang disebut dengan satu nilai kebenaran yang utuh. Ya, tidak ditambah, tidak dikurangi, walaupun dalam ucapan perkataan kita dengan bahasa yang cukup singkat, tidak punya narasi yang panjang, dan kita tidak terbiasa dengan ucapan-ucapan yang meyakinkan, tetapi kebenaran yang kita sampaikan itu betul-betul utuh. Maka kita yakin, kita dimanapun kita berada, kita akan menuai kehidupan yang bisa dipercayai.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan pembahasan mengapa orang sering berdusta. Jika mau dibahas, panjang banget ya Pak ya.
2: Iya.
1: Ya, karena banyak orang juga senang dibohongi.
2: Iya, kadang-kadang sudah jadi kayak gaya hidup untuk meyakinkan orang.
1: Iya.
2: Dan berbohong.
1: Dan orang yang dibohongi mau-mau aja. Dijanji kawin lah, padahal yang menjanjikan sudah punya istri. Ya, untuk tujuan-tujuan senang-senang berdua. Baik pendengar, jika Anda mempunyai masalah atau ingin berdiskusi, sharing bersama kami, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811 melalui WhatsApp. Dan kami akan menolong untuk memberikan informasi atau pendampingan yang baik. Pak Sukamdi sebagai narasumber saat ini dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RI Ampana, dan tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat mencabut Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: More from our side,
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, the performance was really top and the reaction of the getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball. Oh, lovely link-up play here, and it's Girassi!
2: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, membawa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
2: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
2: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0. Dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangis sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita

0: secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera.

8 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pastinya sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coachnya ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coachnya melihat para fans pun senang, jadi membuat coachnya jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka satu pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Norman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Dulu bah, pegawaiku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nanti saya ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik-baik betul.
0: Baru apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kau lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Ica rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo.

0: Masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah sepekan. Sari Berita, pengenalan budaya tradisional sejak usia dini, strategi untuk mempertahankan eksistensi budaya lokal agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Cegah DBD, Dinas Kesehatan P2KB Tojo Nauna gencarkan fogging di sejumlah wilayah. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami awali dengan berita yang pertama, pengenalan budaya tradisional sejak usia dini, strategi untuk mempertahankan eksistensi budaya lokal agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman.
1: Kearifan budaya lokal dikhawatirkan akan mengalami kepunahan akibat tergerus oleh pengaruh arus globalisasi seiring dengan kemajuan dan perkembangan digitalisasi. Menyikapi kondisi ini, salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Abdullah, menyebutkan pengembangan kebudayaan sebaiknya dimulai sejak usia dini, yaitu dari tingkat taman kanak-kanak atau TK atau sekolah dasar SD.
2: Kalau untuk perkembangan kebudayaan Tojo Una-Una ke depan, diawali dari dini, istilahnya dari TK, SD, SMP, SMA. Itu harus dibina supaya menjadi darah daging mereka, dan mereka akan membawa kebudayaan itu. Dimanapun mereka berada, mereka tidak lupa dengan kebudayaan tersebut.
1: Hal ini penting untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak sejak usia muda, sehingga menurut Abdullah, mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang cinta dan bangga akan budaya leluhurnya. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Karhutla meningkat, BPBD Tojo Una-Una ingatkan warga waspada titik api.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una mencatat sekitar 15 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak 3 Februari hingga 22 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, dari sejumlah kejadian tersebut, terdapat dua wilayah yang saat ini menjadi perhatian serius, Tusa Longge, Kecamatan Ampanatete, dan wilayah Kecamatan Tojo. Menurut Sigit, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena berdasarkan hasil analisis BMKG melalui kajian hidrometeorologi, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah yang masuk dalam perhatian antara lain Desa Tojo di Kecamatan Tojo serta wilayah Kecamatan Ampanatete dan sejumlah wilayah lain berdasarkan hasil analisis BMKG. Sigit menjelaskan kondisi cuaca dan lingkungan saat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah meluasnya titik api.
4: Terjadi peningkatan untuk karhutlah di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Lebih kurang sampai dengan hari ini ada 15 kali kejadian, mulai dari tanggal 30 Juli kemarin, dari tanggal 30 Juli sampai dengan hari ini. Ada dua titik yang menjadi perhatian serius, terutama di untuk saat ini di daerah Desa Longge, Kecamatan Ampanatete, dan juga di Desa Tojo, yang apalagi di dasar yang tiga ini dari pihak BMKG sudah merilis peringatan dini kekeringan hidrometeorologis, yaitu untuk wilayah Kabupaten Tojo Una-Una itu masuk empat wilayah kecamatan, adalah Desa Tojo, Kecamatan Tojo, Kecamatan Ampanatete, Kecamatan Wilayah Kepulauan, dan Kecamatan Una-Una. Itu yang berdasarkan hasil analisa citra satelit dari pihak BMKG, itu berpotensi terjadi karhutla di wilayah tersebut.
3: Sigit menambahkan potensi kebakaran saat ini tidak hanya perlu diwaspadai di kawasan hutan dan lahan. Beberapa lokasi pembakaran kelapa untuk produksi kopra di wilayah Ampanakota juga dilaporkan mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan di seluruh wilayah, termasuk pada aktivitas pengolahan kopra yang menggunakan api. Masyarakat diimbau memastikan api benar-benar padam setelah kegiatan dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. RRI Ampana Rahmawati Tani melaporkan.
0: Berita selanjutnya, cegah DBD Dinas Kesehatan P2KB Tojo Una-Una gencarkan fogging di sejumlah wilayah.
3: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Tojo Una-Una menggencarkan pemberantasan nyamuk demam berdarah menyusul adanya peningkatan kasus di sejumlah wilayah. PLT Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes P2KB Tojo Una-Una Hardianto Escape kepada RRI mengatakan pihaknya melakukan fogging di desa-desa yang terdampak kasus DBD sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Ia menjelaskan penanganan telah dilakukan di sejumlah desa pada tiga kecamatan di wilayah Kepulauan, yaitu Kecamatan Batu Daka, Una-Una, dan Talatako. Menurutnya, berdasarkan pemantauan dan data surveillance rumah sakit yang dilaporkan kepada Dinkes P2KB, kasus DBD di Kabupaten Tujuh Una-Una masih menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Dinkes P2KB untuk terus melakukan pemberantasan nyamuk penyebab DBD, termasuk di sejumlah desa di wilayah daratan.
5: Menyikapi berkembangnya salah satu penyakit yaitu demam berdarah di beberapa desa wilayah Kabupaten Tujuh Una-Una, kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini bidang penanggulangan penyakit menular melakukan fogging di desa-desa wilayah terdampak kasus demam berdarah. Adapun
3: sementara itu untuk wilayah Dondo Barat, petugas surveillance Dinkes P2KB masih melakukan investigasi untuk mengidentifikasi lokasi atau tempat yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah. Dalam pelaksanaannya, Dinkes P2KB menilai keterlibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat penting. Koordinasi dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dapat menyampaikan informasi serta mengimbau masyarakat sebelum kegiatan fogging dilakukan.
5: Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
3: Dinkes P2KB juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dalam pencegahan penyebaran DBD. Upaya pencegahan harus dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan gerakan 3M. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah Tujuh Una-Una harapkan dukungan penuh pemerintah kabupaten untuk pengembangan UMKM.
1: UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai penggerak ekonomi daerah. Bahkan UMKM juga menjadi ujung tombak dalam menciptakan lapangan kerja baru. Olehnya, ungkap Saiful Hulungo, salah satu UMKM lokal, Pemkab Tuna perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah.
7: Pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan, peningkatan usaha kecil menengah berbagai sektor. Misalnya, untuk pengembangan desa wisata, program-program yang mulai running, sektor yang lain lagi, industri.
1: Ia juga meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait mendorong pengembangan potensi desa wisata yang tersebar di 12 kecamatan darat hingga Kepulauan Togean. Menurutnya, Pemkab Tuna harus terus berupaya untuk mendorong ekonomi berbasis potensi lokal karena sektor ini bisa membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, Tujuh Una-Una Kabupaten Penyangga Sulawesi Tengah dalam ekspor durian.
1: Kabupaten Tujuh Una-Una menjadi salah satu dari 6 wilayah sentra pengembangan kawasan durian di Sulawesi Tengah untuk mendukung target ekspor durian. Menurut Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tujuh Una-Una Abdul Samad, berdasarkan lisensi GAP, durian di Tujuh Una-Una telah layak dan memenuhi standar untuk diekspor. Pemkab Tuna pun telah menjalin kerjasama dengan Pemprov Sulteng untuk mendukung target ekspor.
8: Memang salah satu penyangga durian untuk ekspor itu adalah Kabupaten Tujuh Una-Una. Data sementara ini untuk geografis aplikasi sistem itu kan sekarang ada namanya lisensi GAP-nya, GAP. Nah, itu yang menentukan nanti durian ini sudah disertifikasi pohonnya untuk dimasukkan sebagai tanaman yang salah satu masuk produk di perusahaan. Yang lisensinya ke misalkan mau diimpor kemana saja itu sudah. Jadi kita sudah kerjasama dengan provinsi.
1: Areal pengembangan tanaman durian di beberapa wilayah di Tujuh Una-Una seperti Tujuh Barat seluas 380 hektar. Sementara untuk wilayah Kecamatan Tujuh, tutur Samad, akan dilakukan pendataan ulang petani durian.
8: Sementara di daftar Tujuh Barat itu kurang lebih 380 hektar. Untuk Tojo, tahun ini mungkin Tojo dan sekitarnya itu mau didaftar ulang petani-petani durian kita. Kenapa? Memang salah satu primadona untuk tanaman hortikultura buah-buahan itu adalah durian.
1: Durian memang menjadi salah satu komoditas buah unggulan dan primadona hortikultura di Kabupaten Tujuh Una-Una. Wilayah sentra Kecamatan Tujuh Barat seperti Desa Matako, Ujung Tibu, termasuk Desa Ngawia dan wilayah sekitarnya, dikenal aktif menghasilkan buah durian berkualitas. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Pengenalan budaya tradisional sejak dini, strategi untuk mempertahankan eksistensi budaya lokal agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Cegah DBD, Dinas Kesehatan P2KB Tojo Una-Una gencarkan fogging di sejumlah wilayah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Sasri Alwiasing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RM Panda dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yuni Safira kembali menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini jadi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore,
0: saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Nenek Zura atau Ibu Megawati.
0: Ibu Mega di Pusungi sudah.
1: Ya.
0: Ada apa ini Dan? Ibu Mega.
1: Ada makan pisang goreng.
0: Oh, lagi makan pisang goreng, ngunyah-ngunyah.
1: Itulah dengan kepala butung.
0: Oh, mantap.
1: Panas matahari,
0: minum yang dingin-dingin ya. Silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih, Nenek Zura?
1: Bunda Cemburu. Penderita. Bunda Cemburu.
0: Bunda Cemburu.
1: Yang penyanyi Yes Penderita.
0: Oke, dicarikan ya. Dikirim-kirim, ya. Silakan.
1: Kalau tidak ada bilang ya.
0: Oke.
1: Nah, saya buat kirim-kirim dulu, Wak. Yo. Assalamualaikum Mama Tua, sekeluarga dan Mama Ika. Baru Papa Ros, Pak Nurci, Ibu Eli, Ibu Ria, Ibu Eke, semuanya di Bailo. Baru Ibu Timang, Ibu Rahma. Oma Zena sama Opa Zena di Tombo. Baru saja Rukmin Muara Toba. Ibu Fatma di Terminal. Baru Ibu Siti sama Papa Talib. Baru Ibu Ratna Labuan. Buanglah Koro sekeluarga. Ibu Lina juga sekeluarga di Pusungi. Dan kamu wajah pendengar RRI tanpa terkejut. Ada lagunya, Uni.
0: Ada lagunya.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya, Nik Zurato, Ibu Mega sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna di Labuan. Dan ada apa ini, Ibu Ratna?
2: Lagi berumur.
0: Hari Minggu santai-santai saja ya.
2: Besok baru itu jaga cucu lagi.
0: Besok lagi nih sif jaga cucu ya. Silakan mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ratna?
2: Arahi. Karena lirikan.
0: Karena lirikan.
2: Iya.
0: Oke, dicarikan ya, dikirim-kirim.
2: Kirim ada Ibu Megawati, ada Abang Mutar, ada Ibu Ria, Ibu Ike, Ibu Eli, Oma Zena, ada juga Ibu Timang, Ibu Rahma, ada Ustazah Rufi, Ibu Uga, Ibu Rina, Ibu Tida, ada Pak Nursin, Pak Nasrun, Ibu Eke, salam hormat, salam dea. Ada juga Papa Roy, buat Pak Koro, Pak Nasru, buat semua pendengar ya, kita Pak Tersejual, buat Pak Yuni, selamat bertugas ya selalu bersama kedua.
0: Amin.
2: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana ini?
3: Ibu Lina, Mbak
0: Yung. Ibu Lina di Pusungi ya. Iya. Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Lina?
3: Mau dengar lagunya Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana.
3: Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu. Oke, dikirim-kirim.
3: Dikirim buat Ibu Eli. Ada Mas Buang Lakoro juga yang lagi di warung. Ada Ibu Uga, Ibu Rumi, Ibu Ratna, ada Bunda Megawati Tajung sama Abang. Iya. Semoga kita bisa ketemu sebentar ya, Bunda Megawati ya, karena sebentar ini ada perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Pusung Bayuni.
0: Oke, untuk warga Pusungi ini berarti.
3: Iya ya. Sama tahu Bayuni mau.
0: Oke. Okay.
3: Ada Pak Nurin juga, ada Buria, ada Pak Puspa, Pak Yusno, dan buat seluruh ya pendengar rampan dan saya berharap tanpa terkecuali. Buat Mayuni yang lagi tugas bersama operator, sama bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Oke deh Mayuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan tentunya 3 lagu pilihan. Langsung saja kita ke lagu yang pertama dari Jason Zeran dengan judul Bunda Cemburu berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pro Dangdut sore hari ini. Pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652 di sore hari ini yang cerah. Ya, untuk Anda sekalian, kami hadir menemani Anda di Pro Dangdut hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, habis salam terputus nih teleponnya. Boleh dicoba kembali ya di 0821-2850-2652. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut ala kita. Dan putus ala kita. Tanursin.
0: Putus layangan ini. Ibu Rukmin, ada apa ini ya. Dan?
2: Ada baguling-guling gue dengerin.
0: Baguling-guling. Oke, okay, Dan silakan. Mau dengar lagunya siapa nih sambil baguling-guling?
2: Ya, siapa? Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam
2: tapi
0: kolam.
2: Yang langgai, yuk.
0: Yang langgai, ya. Oke, okay, Dan dicarikan nih, dikirim-kirim.
2: Dengar Panusin tadi. Ada juga yang sumasumasu tadi saya tidak dengar untuk siapa semua. Boleh ada bagi Ibu Megawati Sampah Muter. Ada juga Ibu Timang, ada Ibu Ria, ada juga Ibu Riani, Ramu Kinus. Ada juga Mas Rijal. Ada Bapak Puspa, ada Bapak Yusno, ada Bu Laskoro, ada Ibu Ratna. Dan Ibu Uga, Ibu Lina, dan Pak Din, dan semua-semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Salam hormat semua, salam sehat semua. Usianya buat Ibu Nino sama operator. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita, halo.
3: Halo juga.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Pusungi.
0: Orang Pusungi nih. Pendatang baru di Pusungi, Pak Mutar. silakan, mau dengar lagunya siapa nih Pak Mutar?
3: Mau minta lagu dari Haji Roma Irama.
0: Haji Roma Irama judulnya apa itu Dan?
3: Bencana.
0: Bencana?
3: Ya.
0: Oke, dicarikan lagunya, dikirim-kirim silakan.
3: Ya, mau kirim-kirim ada Ibu Haji Roma bersama keluarga, teman-teman semuanya. Juga ada Ibu Ria di sana di Ibu Baru. Ada juga Pemeros, ada Pak Musik, ada Ibu Eli. Terus ada juga Ibu Ratna Labuan, ada Ibu Rindu Riani atau Om Jena bersama orang Pak Julu, salam sehat. Dan semua pendengar RRI tempat terkecuali di mana saja berada, salam sehatnya. Kode Yuni bersama operatornya dengan sama. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Saya langsung saja menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Waduh, kayaknya salah pencet nih HP-nya. Boleh untuk Anda yang masih bergabung di 0821-2850-2652. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Baik, terputus kembali ya. Boleh dicoba di 0821-2850-2652 di seller maupun di WhatsApp. Yang tadi teleponnya pada terputus semuanya. Saya masih menantikan Anda hingga di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. We'll be right back. Baik, kita menyapa kembali penelpon selanjutnya. Halo. Waduh, terputus kembali. Oke, langsung saja kita ke lagu berikut. Kan dalam kolam El Corona berikut ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Rian Padna dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini. Dan kurang lebih 30 menit lagi kami menemani Anda di Pro Dangdut. Jadi untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 082128502652. Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Waduh, terputus juga nih teleponnya. Ada apa nih kira-kira? Apakah HP-nya operator yang bermasalah? Atau jaringan kah? Baik, sudah dua nih teleponnya terputus. Dicoba kembali ya di 082128502652.

0: Baik, saya coba menerima telepon lagi. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dari yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut. Ada
0: kita. Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Papa Ros di Bailo.
0: Papa Ros di Bailo ya. Tapi suaranya Papa Ros agak putus-putus nih Papa Ros.
1: Iya, soalnya ada di kebun nih.
0: Oh, lagi di kebun. Oke.
1: Okay. Lagunya sekedar bertanya.
0: Sekedar bertanya. Iya. Baik, dikirim-kirim Papa Ros.
1: Ingat ada kamu. Saya juga ingat itu sekali. Semua-semua saja soalnya dari itu.
0: Iya.
1: Buat Mbak Yuri bersama operator, semoga saya selalu menjalankan tugas. Makasih.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Papa Ros yang lagi di kebun, tetap semangat nih buat Papa Ros ya. Walaupun lagi weekend, memang biasa weekend ini diisi kegiatannya dengan berkebun juga ya. Baik, yang terputus teleponnya boleh dicoba kembali di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung di 0821-2850-2652, kami masih menantikan Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan langsung saja kita ke lagu selanjutnya dengan judul Sekedar Bertanya berikut ini.

0: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya, pendengar. Halo. Halo. Halo. Halo. Baik, terputus lagi teleponnya. Boleh dicoba kembali di 0821 2850 26.

0: Baik, benar, masih sekitar 30 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut Allah Kita. Untuk Anda yang masih bergabung melalui telepon seluler maupun di WhatsApp di 0821-2850-2652, kami masih menantikan Anda. Baik, saya coba terima telepon lagi selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Iya, dengan Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Silakan Bung Hasan, mau dengar lagi siapa sore hari ini?
1: Dari Boy Sandi, tapi Mbak saja yang berikan judulnya.
0: Dari Boy Sandi ya, penyanyinya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, dicarikan lagunya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Terima kasih ya, Bung Hasan, sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dengan pilihan lagu dari Boy Sandi katanya, nanti dipilihkan saja. Oke, kita ke penelpon lagi. Halo. Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Bung Wardi di Fombodo'o.
0: Bung Wardi di Fombodo'o, baru berjumpa lagi nih sama Bung Wardi. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Sama Bung Wardi baik juga, alhamdulillah. Sore hari ini ada apa ini Dan Bung Wardi?
2: Sore ini lagi santai-santai aja deh.
0: Lagi santai-santai aja di hari Minggu ya. Silakan. Mau dengar lagunya siapa Bung Wardi?
2: Mau dengar lagunya Sri Devi, judulnya Pada Siapa.
0: Pada Siapa Ku Mengadu, begitu?
2: Iya kan. Pada Siapa sih ya.
0: Oke Dan, ditunggu lagunya ya, dikirim-kirim. Silakan Bung Wardi.
2: Mungkin yang pertama buat Bung Hasan tadi, terus ada juga Mas Bang Lakoro, ada Ibu Lina, Ibu Eli, ada Ibu Siti, Ibu Rukmin, dan ada juga Ibu Megawati, Pak Nursin. Pokoknya lagu ini spesial untuk Mbak Yuni bersama keluarga. Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Wardi sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo, silakan. Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Ece?
3: Lagunya Maggie Z.
0: Maggie Z, judulnya apa, Ibu Ece?
3: Mengejar Badai.
0: Mengejar badai. Aduh, kenapa ini badai dikejar Dan?
3: Mengejar badai.
0: Silakan Dan, dikirim-kirim.
3: Okay. Dikirim-kirim ada Bung Waldi tadi. Selamat salam kenal dan salam bahagia selalu. Ada juga Mama.
0: Siapa tuh?
3: Ibu Eli, ada Ibu Ratna di Labuan, ada juga Ibu Timang. Oke, itu aja.
0: Itu aja ya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu Ece di Bailo sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, pendengar, sudah ada 3 penelpon. Dan kita ke lagu selanjutnya nih, lagu dari Maggie Z, Mengejar Badai, berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pro Dangdut sore hari ini, namun kita di sesi yang terakhir. Saya langsung saja menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Omajena di pabrik
0: E. Oh, Omajena di pabrik E. Silakan, mau dengar lagunya siapa Omajena?
1: Boneka dari India.
0: Boneka dari India. Dikirim-kirim.
1: Kirim buat Mbak Yuni sama tugas. Terus buat anak Ibu Megawati sama Abang. Terus Taja Rukmin. Ada Ibu KCL. Ada Panosin. Ibu Eli di Bailo. Ada juga siapa?
0: Siapa tuh?
1: Ibu Andiano. Gimana? Labuan.
0: Ibu Ratna.
1: Ibu Ratna di Labuan. Ada Ibu Mama juga. Pokoknya buat Ibu Ani di Tembaku. Spesialnya buat Opa Jena yang istirahat.
0: Oke.
1: Buat Bayu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Jena di pabrik S sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, saya masih menantikan satu penelpon lagi untuk kebersamaan kita sore hari ini di Pro Dangdut. Untuk Anda yang bergabung di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, karena waktu kita terbatas ya, kami cukupkan untuk perjumpaan kita di sore hari ini di Pro Dangdut. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Ampana. Dan setelah ini kami masih akan hadir dengan lagu-lagu pop akan menemani di ruang dengar Anda, dan di pukul 17 nantinya kami akan hadir dengan Gema Saripati Maju juga. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: Mah, bikin makan saya mie goreng.
1: Ha, Mah Icat. Kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus sama.
1: Iyo Mama, jangan marah-marah dang. Kenapa Mama eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo Mama eh? So itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Jo eh.
2: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu eh.
1: Oke Mama.
3: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa depe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegang buku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru mbak apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat ke asin. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Banyak sekali bicara kamu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Kami cukupkan untuk hiburan di sore hari ini, pendengar. Selanjutnya kita akan gabung dengan Makassar untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore, pendengar. Selama sepekan ini, tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi ataupun juga berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekoruil 4 edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Waude Rina Mustika. Dan kita akan awali untuk berita yang pertama. Kita mulai dari RRI Palu, pendengar. Dalam mewujudkan TNI Manunggal Air, Korem 132 Tadulako saat ini terus melakukan pembangunan sarana air bersih di wilayah yang masih mengalami kesulitan air. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Pastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, khususnya dalam memperoleh air bersih. TNI Angkatan Darat saat ini melaksanakan program Manunggal Air. Dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, selain melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan melalui program Presiden Jembatan Garuda, pihaknya juga secara intensif melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Diakui upaya penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan semua masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
3: Kami TNI Angkatan Darat ataupun Korem 132 Tadulako juga menyelenggarakan Manunggal Air. Sebetulnya TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakang sebelum Bapak Kasat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini sudah kita sudah bangun kurang lebih 10.912 titik. Di antaranya 5.797 adalah sumur bor. Nah, untuk Manunggal Air ini pada tahun 2026 ini TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.232. Yang sudah selesai 3.000 seperti yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 232 sedang berproses. Di antara 3.000 tersebut yang dikerjakan oleh Korem 132 Tadulako jajarannya, dari Manunggal Air keseluruhan kami sudah mengerjakan 43 titik. Ya, saat ini yang sedang berproses di Parimo satu titik, semoga dalam bulan ini juga selesai.
2: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana-prasarana air bersih dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu menjelaskan, selain personel TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan Rem juga minta masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat bertahan lama dalam memberi kebutuhan air masyarakat.
1: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Kasus demam berdarah di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan sehingga masyarakat dihimbau menerapkan 3M+. Selengkapnya, reporter Rahmawati Tane menurunkan laporannya.
4: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat 7 Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
5: Memang di bulan terakhir ini ada penambahan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dia kasusnya memang KLB bulan Juni. Tapi memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Ampana Barat, kemudian di bulan Juli 20.
4: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M plus, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Dari Ampana kita ke Toli-Toli. Pendengar, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfiansyah dari RRI Toli-Toli.
6: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Toli-Toli Yogi Sentanu menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
7: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya, kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah gitu. Merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwaan dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
6: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
7: Tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu, ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada, oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya. Nah, gitu.
6: Pada akhirnya persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
1: Kita beralih ke Mamuju Pendengar, dan akan kita ikuti wawancara reporter RRI Mamuju Mahardi Umar terkait pagelaran event Sandek Silumba tahun 2026 bersama Syamsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Silumba, Bapak Syamsul Samad, terkait dengan festival Sandek Silumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Silumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
9: Ya, yang pertama sebenarnya bagi dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Silumba, hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Silumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu ya begitulah di ruang publik itu, tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandek Silumba ini kita gelar, hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda dari 5 etape menjadi 2 etape.
8: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
9: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta, sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar, dan personil ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak. Konsekuensi biayanya juga cukup tinggi, sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandeksi Lumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Gitu. Jadi insya Allah kita tetap laksanakan.
8: Dengan adanya event Sandeksi Lumba ini Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat terutamanya UMKM yang ada di Pulau Wali Mandar?
9: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM. Dalam setiap event Sandeksi Lumba dari etape ke etape itu selalu mengikut alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh. Ya, baik dari segi jumlah maupun dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandeksi Lumba.
8: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandeksi Lumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, El Nino diprediksi berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau mengimbau kepada seluruh warga Bau-Bau agar untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
11: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombo maupun Tegambutok ini hanya air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air mau kondisi air tanah pasti akan berkurang.
10: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Devir, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Devir mengatakan, air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
12: Karena sistemnya kita ini, kecuali memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuma kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
10: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengelolaan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wadah Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Dari Bau-Bau kita menuju ke Bone. Warga di Kabupaten Bone mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg yang kini menembus harga Rp40.000 per tabung. Berikut untuk laporan selengkapnya bersama Ayunia Nindiati dari RRI Bone.

0: biasanya, dan harus juga mengantri. Biasanya datang di hari Rabu, Jumat di salah satu pengecer, dan sekarang ada mie beli 40.000 satu gas. Dan saya juga dengar keluhan dari pedagang eceran atau pedagang di toko campuran, memang susah sekali gas LPG 3 kg sekarang, bahkan ada yang sudah satu bulan tidak menjual, dan kebanyakan warga sudah ganti mie dari gas LPG ke kayu bakar lagi karena tidak ada dapat penjual.
1: Sementara itu, warga Kelurahan Watampalaka Agus mengaku mendapatkan LPG 3 kg dengan harga Rp35.000 di Pasar Palaka. Ia menyebut kelangkaan LPG juga terjadi bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM.
2: Susah memang, saya dapat di Pasar Palaka harga Rp35.000. Sebenarnya, dua penjual ku pergi. Harga yang satunya Rp35.000 juga, tapi minta kartu keluarga. Masalahnya ini gas LPG susah, bersamaan juga dengan susah BBM.
1: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan LPG 3 kg, serta mengawasi harganya di tingkat pengecer, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
3: Pendengar, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas dari RRI Kendari.
4: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center, IASC, sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus, serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
5: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara, di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASK terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
4: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
3: Dan terakhir pendengar, kita akan ikuti bersama news feature dari RRI Makassar tentang penyaluran bantuan pertanian. Pemerintah Kota Makassar memperkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Dan news feature ini akan disampaikan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan lahan dan dampak perubahan iklim. Komitmen itu ditunjukkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam musyawarah tani Abulosi Batang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Berbagai bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Bantuan tersebut meliputi 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator

0: motor, 20 unit hand sprayer elektrik, hingga 2 unit pompa air untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Menurut Wali Kota Makassar, bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi menuju pertanian modern. Salah satunya melalui pengembangan greenhouse berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan dan cuaca yang semakin tidak menentu.
1: Tentu harus pemanfaatan teknologi pertanian. Kayak ini, tadi ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Ini tanam musim tanam kedua. Ya mereka udah bisa panen, walaupun luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah terus bisa 3 kali, kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah sehingga memang teknologi itu dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dan sistem IoT. Produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Aulia Arsyad menjelaskan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan secara optimal.
2: Yang mengemuka di kegiatan Amulasi Batang ini seperti tadi disampaikan oleh teman-teman petani itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
0: Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kota Makassar optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat. Di sisi lain, penerapan teknologi pertanian modern juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
3: Demikian pendengar untuk rangkuman berita Gema Saripati Maju Sekerwil 4 hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudiri Ramustika bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekerwil 4.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan ahli kerabatnya sekalian. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat pembagi rezeki. Tidak ada setetes pun air yang masuk ke mulut kita kecuali atas izin darinya. Karena itu, jika Allah sampai menahan rezeki kita, pasti ada prosedur yang salah yang telah kita lakukan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas setidaknya ada 4 hal yang bisa menghalangi aliran rezeki seseorang. Yang pertama adalah lepasnya ketakwaan dari hati. Atau dengan kata lain, kita berharap dan menggantungkan diri kepada sesuatu selain dari Allah. Memang betul para pendengar, kita telah berusaha mati-matian, namun usaha yang kita lakukan itu tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bekerja keras, kita tidak memasrahkan apapun hasil pekerjaan kita kepada Allah. Padahal Allah telah mengingatkan kita, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kata Allah, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Selain itu para pendengar, kita juga suka berprasangka tidak baik kepada Allah. Meskipun apa yang kita sangkakan itu belum terjadi, kita lupa bahwa Allah telah berpesan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai persangkaan hamba padaku, kata Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang berprasangka buruk kepada Allah, maka boleh jadi keburukanlah yang akan ia terima. Pendengar yang dimuliakan Allah, hal kedua yang menyebabkan aliran rezeki kita tersumbat adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya." Hadis riwayat Ahmad. Bila dosa telah menyumbat aliran rezeki kita, maka taubat adalah cara untuk membuka saluran rezeki yang tersumbat itu. Kalau kita simak kembali beberapa penggalan doa-doa yang sering kita baca, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa pada intinya doa-doa tersebut isinya adalah permintaan taubat. Sebut saja misalnya doa meminta hujan dan doa Nabi Yunus saat berada di perut ikan. Demikian halnya doa memohon anak dan Lailatul Qadr. Kesemuanya adalah doa yang berisi kalimat taubat. Oleh karena itu, bila rezeki kita terasa tersumbat, perbanyaklah taubat, baik dengan hati, ucapan, dan terutama dengan amal perbuatan kita. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hal ketiga yang menyebabkan rezeki kita tersumbat adalah perbuatan maksiat yang dilakukan saat kita mencari nafkah. Kita harusnya bertanya kembali, apakah pekerjaan yang saya geluti dihalalkan oleh agama? Jika benar dihalalkan, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalam mencari rezeki itu, kita telah menggunakan cara-cara yang benar? Para pendengar, tanyakanlah selalu hal ini, sebab kecurangan dalam mencari nafkah, entah itu dalam bentuk korupsi, memanipulasi timbangan, praktik markup, dan sebagainya, akan membuat rezeki kita menjadi tidak berkah. Mungkin saja kita berhasil memperoleh uang yang banyak, namun ironisnya kita selalu merasa kekurangan. Bila itu yang terjadi para pendengar, maka bisa dipastikan bahwa berkah dari uang tersebut telah hilang atau dicabut oleh sang pemberi yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu bertanya, apa ciri-ciri rezeki yang tidak berkah? Rezeki dapat digolongkan tidak membawa berkah apabila ia mudah habis atau hanya dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia belaka. Rezeki juga dianggap tidak berkah jika membawa penyakit, tidak memberikan ketenangan, dan sulit dipakai untuk taat atau mendekatkan diri kepada Allah.
Bila kita merasa telah terlanjur melakukan perbuatan maksiat, maka segeralah bertobat dan kembalikan harta yang kita peroleh secara tidak sah kepada mereka yang berhak menerimanya. Pendengar yang dimuliakan Allah, yang keempat, aliran rezeki kita bisa tersumbat jika pekerjaan yang kita geluti membuat kita melalaikan diri dari mengingat Allah. Kita perlu bertanya, apakah aktivitas kita selama ini membuat hubungan kita dengan Allah makin menjauh? Karena terlalu sibuk, para pendengar, kita terkadang lupa untuk sholat atau minimal sholat kita telah dilakukan di akhir waktu. Gara-gara pekerjaan, kita tidak punya waktu lagi untuk membaca Al-Quran. Kita juga lupa untuk mendidik keluarga. Dan semua itu merupakan sinyal-sinyal bahwa pekerjaan kita tidak membawa berkah. Jika sudah demikian, jangan heran bila rezeki kita akan tersumbat. Yang paling ideal, pendengar, adalah semua pekerjaan yang kita jalani harus membuat kita semakin dekat kepada Allah. Sibuk boleh-boleh saja, namun jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan. Karena yang perlu kita camkan adalah bahwa bencana sesungguhnya bukanlah bencana alam yang menimpa orang lain. Bencana sesungguhnya adalah saat kita semakin jauh dari Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, demikianlah apa yang dapat disampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita sekalian, terutama buat diri kami pribadi. Akhirul kalam, Allahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu Islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

dikisahkan oleh Qarasyi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak

Ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

silaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

Arah jarum jam sudah menunjukkan kita 15 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi untuk informasi dan musik malam hari ini, pendengar. Wabil khusus untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. MPR publikasikan naskah PPHN. Isi rancangan yang bisa dipelajari oleh publik. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI resmi mempublikasikan rancangan pokok haluan negara PPHN untuk mendapatkan masukan masyarakat. Salah satu dokumen yang dapat diakses publik merupakan rancangan substansi pokok-pokok haluan negara setebal 62 halaman. Rancangan tersebut belum menjadi keputusan final MPR RI. Publikasi dilakukan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sebelum proses pembahasan dan penyusunan PPHN dilanjutkan. Masyarakat dapat membaca dokumen rancangan PPHN melalui laman resmi MPR RI. Anda boleh klik

menjadi dasar dalam penyusunan haluan negara. Dan bab ketiga, visi dan misi, memuat visi dan misi yang menjadi bagian dari arah pembangunan dalam rancangan BPKN. Untuk bab keempat, arah kebijakan menjadi salah satu bagian utama rancangan dengan tiga kelompok kebijakan pembangunan. Ada pembangunan karakter dan kualitas manusia, pembangunan kelembagaan sosial politik tata kelola pemerintah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Sementara untuk bab kelima ada kaidah pelaksanaan, memuat ketentuan mengenai pelaksanaan haluan yang dirancang. Bab keenam, penutup menjadi bagian akhir dari rancangan substansi PPHN. Selain rancangan substansi tersebut, laman MPR juga mempublikasikan dokumen kajian bentuk hukum PPHN. Dokumen tersebut terdiri dari 36 halaman. Ini dari PPHN sendiri, dari MPR sendiri meminta bagaimana masyarakat menilai dan memberikan saran yang terbaik melalui laman tersebut, Pak Regar.

Selamat malam, sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur kami oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami. Malam hari ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami agar kebenaran firman Tuhan dapat mengertikan kami untuk kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Berkatilah kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sobat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan oleh karena perbuatannya yang luar biasa bagi kita semua. Dan bersama kembali dengan saya, Evangelis Yoaser Pagewang, malam hari ini dalam beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk bagaimana kehidupan kita terus dilandasi dengan firman Tuhan agar hidup ini terus ada dalam pengasihan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Kekhawatiran. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Sobat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara mengenai keberadaan kita dalam dunia ini, pasti kita memiliki tujuan, visi serta misi yang dibangun atas dasar komitmen kita, baik kepada Tuhan dan juga atas diri kita sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan dari hal ini, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita memberikan dampak positif bagi orang lain atau tidak? Di dalam serangkaian buku yang ditulis oleh Rick Warren yang berjudul The Purpose Driven Life, yang menjelaskan dengan begitu baik akan apa yang menjadi tujuan hidup manusia dalam dunia ini, dia mengatakan bahwa tujuan hidup manusia ada dua hal penting. Yang pertama adalah memuliakan Dia, dan yang kedua sama pentingnya yaitu adalah menikmati Dia. Dari kedua hal ini menarik untuk kita kaitkan dengan bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi. Bagian yang sudah kita baca tadi adalah satu rangkaian tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit, dan salah satu khotbah yang disampaikan adalah tentang hal kekhawatiran. Penjelasan Tuhan Yesus akan bagian ini sangat jelas memberikan makna sebuah tujuan akan hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Dimulai dengan ayat yang ke-25, Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dalam ayat ini pasti ada maksud dan tujuan Tuhan Yesus mengatakan hal demikian.
Jika melihat maksud dan tujuan ini, maka jelas adalah satu bagian dari perikop sebelumnya yang menjelaskan tentang mengumpulkan harta, dan di dalam bagian tersebut bagaimana Tuhan Yesus memberikan penggambaran akan harta yang bersifat sementara dan harta yang bersifat kekal. Penegasan Yesus pada bagian ini jelas ingin membawa mereka sadar akan tujuan mereka dalam dunia. Itulah mengapa Yesus memulai dengan "janganlah kamu khawatir." Tidak hanya berhenti hanya kalimat itu tersebut, namun Yesus melanjutkan sebuah perbandingan antara hidup dan makanan serta tubuh dan pakaian. Dalam bagian ini sebuah penggambaran yang sempurna yang Tuhan Yesus berikan untuk membawa mereka menyadari bahwa hidup yang bersifat kekal itu lebih penting daripada kepentingan-kepentingan yang bersifat sekunder dalam dunia ini. Bagian ini diakhiri dengan sebuah tanda tanya dengan tujuan supaya mereka dapat berpikir akan sebuah pertanyaan Tuhan Yesus. Kemudian dalam ayat selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan sebuah analogi atau penggambaran yang baik. Dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Dalam bagian ini jelas bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu penggambaran dan kemudian memberikan satu bandingan akan manusia dengan ciptaan lainnya. Bagaimana burung-burung yang ada di luar sana dengan segala keberadaannya tetap bisa hidup menikmati keindahan alam ini dan tidak pernah khawatir akan kehidupan yang dia jalani. Karena jelas bagian ini bukan karena burung itu bisa makan di mana saja, bukan karena burung itu tidak memiliki akal budi sehingga tidak khawatir dari sekian banyak alasan yang ada, tapi satu alasan mutlak karena Bapa ini surga memelihara ciptaannya. Inilah yang menjadi satu landasan yang jelas sehingga bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak. Dan diakhiri dari ayat ini, Yesus kembali mengajukan satu pertanyaan refleksi. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Diajukan untuk membuat orang pada saat itu memiliki satu kesadaran akan tujuan hidup manusia dalam dunia ini. Dalam keberadaan khawatir akan ada satu masalah, yaitu tentang harta. Dan pada akhirnya di dalam kekhawatiran itulah manusia tidak dapat menikmati Allah secara pribadi.

Saudara, sobat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun kemudian ayat 27, kembali bagian ini Tuhan Yesus memberikan satu pertanyaan refleksi, sekaligus satu pertanyaan untuk menegur mereka. Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dalam hal ini, Yesus ingin menegaskan bahwa apakah kekhawatiranmu dapat memberikan hasil bagi hidupmu? Apakah kekhawatiranmu memberikan jalan keluar akan suatu masalah? Apa kekhawatiranmu dapat menentukan hidup akan menjadi lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Tuhan Yesus sangat tegas, ingin menyadarkan mereka akan sebuah konsep yang salah, yang mereka pegang akan sebuah kekhawatiran yang seakan-akan sangat menekan mereka sehingga fokus hidup menjadi berubah kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dengan begitu rapi, satu demi satu, Tuhan Yesus memberikan pertanyaan itu kepada mereka. Sehingga dalam ayat 28, bagaimana Tuhan Yesus mengaitkan hal kekhawatiran dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Yesus bertanya kembali, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Dalam ayat sebelumnya, Yesus memberikan perbandingan antara manusia dengan burung-burung yang tidak menanam. Maka dalam bagian ini, Yesus membandingkan manusia dengan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dengan prinsip yang sama, bahwa Yesus ingin membawa mereka memiliki satu kesadaran bahwa bagaimana pemeliharaan Allah bagi ciptaannya. Sehingga dalam ayat 28, bagaimana Yesus membandingkan bunga itu dengan Salomo. Mengapa Tuhan Yesus memakai Salomo? Karena penggambaran paling tepat adalah Salomo dengan segala kekayaan, dengan segala kemewahan. Pastinya seorang raja memakai yang sangat indah, baju yang sangat megah. Namun dalam bagian ini malah sebaliknya. Di tengah-tengah kemewahan Salomo, di tengah-tengah kemegahan Salomo, di tengah-tengah kekayaan Salomo, malah Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Betapa dalamnya makna yang terkandung dalam bagian ini, yaitu bagaimana Allah senantiasa memelihara, bagaimana jaminan pemeliharaan Allah lebih baik daripada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Dalam ayat 30, Yesus kembali berbicara keras kepada mereka. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bagaimana ini terlihat keras? Karena perkataan Yesus sangat tegas, hai kamu orang yang kurang percaya. Sebuah teguran bahwa janganlah menjadi orang yang kurang percaya, jangan gelisah dan jangan memusatkan diri pada kekhawatiran. Dalam ayat 31 ditegaskan lagi bahwa janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Penegasan bahwa kamu berada karena adalah orang percaya, sehingga bukan itulah yang harusnya menjadi fokus atau yang menjadi pusat dari hidupmu, bukan hartamu, bukan hal yang bersifat dunia, melainkan lebih daripada itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dalam bagian ini? Pengertian akan kerajaan Allah adalah bagian melakukan kehendak Allah dalam dunia ini, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini, dan bagaimana memfokuskan, memusatkan diri pada hal-hal yang bersifat kekal akan satu nilai kebenaran. Karena jelas perkataan Tuhan Yesus, jika fokus kita benar dan fokus hidup kita pada hal yang bersifat kekal, maka yang lain akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir meneguhkan bahwa janganlah kamu khawatir akan hari besok. Di dalam perkataan ini adanya satu janji, adanya satu harapan ketika kita hidup memfokuskan diri kita pada kerajaan Allah. Dalam kaitannya dengan memuliakan Dia dan menikmati Dia, jelas bahwa bagaimana Yesus mau mengajarkan kepada para pengikutnya pada saat itu, bagaimana bisa dapat memuliakan Allah dan menikmati Allah ketika masih hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran. Karena menikmati benar-benar hidup yang difokuskan Allah tanpa merasa khawatir, sebab pemeliharaan Allah pasti nyata bagi setiap umat pilihannya. Memuliakan Dia dalam dunia ini, bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai orang percaya untuk boleh membagikan kabar baik itu kepada sesama kita, bagaimana kita boleh mengabarkan kabar baik itu melalui kehidupan kita secara nyata. Karena kembali saya mengutip bagian awal bahwa tujuan hidup kita dalam dunia ini adalah memuliakan Allah dan menikmati Allah. Bagaimana keduanya bisa tercapai ketika kita masih khawatir? Oleh sebab itu mari kita tetap percaya meskipun pergumulan datang silih berganti, tapi kasih setia Allah tidak pernah berhenti dan berkesudahan. Amin. Sobat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
sejauh pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kiranya menguatkan kita, memimpin kita, menuntun kita untuk kita boleh meneguhkan hati kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam dunia ini. Biarlah kita menjadi orang yang percaya, tidak menjadi orang yang khawatir, karena percayalah pemeliharaan Allah nyata bagi kehidupan setiap kita. Tuhan menepati janjinya bagi mereka yang mencari kebenaran dan mencari kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita kembali akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kebenaran firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap kami. Dan pada malam hari ini kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu akan menuntun, membawa kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

0: Kami cukupkan untuk mimbar agama Kristen malam hari ini pendengar. Selanjutnya kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita.
1: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
3: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
1: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Fatria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Aris menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
5: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
4: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan Karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
6: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
4: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
7: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhente mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Oh, ya, ya?
5: Ya, kalau ya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya kembali. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, ya soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35

0: hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. K.H. Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
1: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal aqdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf turut menyampaikan, Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
2: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
0: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ki Bagus Rangin. Biasa dikenal dengan Bagus Rangin, ia merupakan tokoh ternama di Cirebon. Ia merupakan seorang pemimpin dari kelompok perlawanan rakyat Cirebon untuk penjajah Belanda. Ki Bagus Rangin selalu berdakwah agar rakyat mendapat semangat nasionalisme dan moral agama. Bagus Rangin merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, mencintai rakyat dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dari sikap positif yang diajarkannya.
0: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Kami pancarwaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya dan tentu saja kami coba hadirkan dialog dan Anda bisa berpartisipasi untuk bertanya langsung kepada narasumber kami dalam setiap dialog yang kami hadirkan di line telepon 021-352-3172, 386-6712, di 384-4545 atau di 386-2375 dan WhatsApp kami di 081-399-399-888 bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Indonesia dan Selandia Baru sepakat memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya soal pangan dan energi terbarukan. Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan ke-13 Joint Ministerial Commission yang berlangsung di Auckland, Selandia Baru pada hari Jumat kemarin tanggal 28 Agustus 2026. Joint Ministerial Commission ini merupakan mekanisme dialog dua negara atau bilateral untuk membahas perkembangan hubungan serta menggali potensi penguatan kerjasama antara Indonesia dengan Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu bidang strategis dalam hubungan kedua belah negara. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, kedua pihak membahas langkah konkret untuk memperkuat kerjasama di sektor pangan, diantaranya melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan peternakan sapi. Kita akan membahas tentang hal itu bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Pak Ali Ahmudi Ahyak. Pak Ali, selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Mas Fajar.
0: Iya, kabar baik, Pak.
1: Alhamdulillah baik. Saya baru pulang dari Bandung.
0: Oh, dari Bandung, keren. Baru pulang dari Selandia Baru nih, Pak Ali.
1: Ya, kebetulan sedang membantu Pertamina untuk melakukan audit kelistrikan di SPBU-SPBU.
0: Nah, hasilnya gimana tuh tentang, karena kita bicara soal energi baru terbarukan ini, ada kaitannya juga dengan itu, bagaimana hasil dari, ke Bandung kemarin itu, Pak Ali?
1: Iya, saya belum bisa merilis hasil resminya karena proses riset sedang berlangsung, tapi harapan kami adalah nanti ke depan itu SPBU-SPBU Pertamina ini semakin terlihat handal, ya, bukan hanya bagus. Kalau bagus kan tinggal panggil arsitek di polres-polres bisa. Tapi kalau kami yang berkecimpung di bidang energi ini kan ingin menjamin kehandalan layanan kepada masyarakat yang membuat masyarakat itu lebih nyaman dan lebih percaya kepada Pertamina. Begitu kira-kira. Yang salah satunya adalah mengembangkan green energy station di SPBU-SPBU, yaitu dalam bentuk pemanfaatan energi terbarukan. Salah satunya itu adalah pemasangan panel surya untuk PLTS di SPBU-SPBU Pertamina.
0: Sudah dimulai atau baru akan dimulai nih, Pak Ali?
1: Sudah dimulai di beberapa, tidak semua, belum semua, tapi yang kebetulan sudah kami audit, salah satunya di Kediri, itu mereka sudah memanfaatkan LTS untuk menambah pasokan listrik di SPBU dan ternyata bisa ya mengurangi biaya listrik sampai 10%-an lah di SPBU tersebut. Yeah. Dan kalau itu kemudian dikembangkan itu kan lumayan lah bagi pengelola SPBU, itu juga sebuah langkah bagus. Bagi pemerintah itu juga langkah bagus juga kalau masyarakat mau seperti itu, ya, sehingga nanti ketergantungan listrik kepada satu-satunya sumber yaitu PLN bisa diatasi dengan sumber energi lain, khususnya energi terbarukan.
0: Iya, hubungan Indonesia dengan Selandia Baru, kerjasama itu memperkuat selain pangan adalah mendorong penguatan kapasitas di bidang energi terbarukan, terutama panas bumi dan tenaga surya di Indonesia. Ya. Gimana nih komentarnya Pak Ali tentang hal itu?
1: Iya, saya memberikan sebuah apresiasi positif ya kepada pemerintah yang terus-menerus berusaha untuk meningkatkan porsi pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, ya, dalam bentuk ya di dalam bauran energi itu memang energi terbarukan harus terus-menerus ditingkatkan. Nah, tentu di masa lalu kita agak sedikit kecewa karena dulu ada, ya, pada tahun 2000-an lah, ya, ada visi 2525 di mana waktu itu diprogramkan bahwa pada tahun 2025 itu bauran energi kita 25%-nya dari energi terbarukan. Tapi sekarang sudah 2026, itu ternyata ya beranjaknya nggak jauh-jauh dari 13%-an. Nah, ini dengan langkah pemerintah misalnya untuk menggandeng negara-negara lain, dalam konteks pengembangan energi terbarukan ini adalah satu langkah positif. Dan saya melihat Selandia Baru merupakan salah satu contoh yang baik ya. Contoh yang baik. Negara tidak terlalu besar, jauh dari lingkungan pergaulan internasionalnya, agak jauh secara geografis. Tapi kita sangat memahami, sangat mengetahui bahwa Selandia Baru termasuk negara yang sangat maju di dalam pengembangan teknologi pemanfaatan energi terbarukan, baik itu geotermal, kemudian PLTS, termasuk juga tenaga air. Jadi di sana itu pemanfaatan energi fosilnya bisa ditekan sebesar mungkin, sehingga yang dioptimalkan adalah pemanfaatan energi terbarukan dari potensi alam yang dimiliki oleh mereka sendiri.
0: Iya. Gitu. Karena Selandia Baru sejak 1970 atau 80-an itu selain peternakan dan susu dan juga wol, ditopang ekonominya oleh pariwisata, sehingga Selandia Baru sangat concern juga dalam terus membangun tapi memperhatikan lingkungan. Jadi Selandia Baru itu hijau banget lah kalau mau healing, kalau ada punya uang pendengar bisa jalan-jalan ke Selandia Baru, betapa indahnya, sehingga energi baru terbarukan menjadi salah satu prioritas juga oleh pemerintah di Selandia Baru. Tapi gimana nih, tidak jangan sampai hanya di atas kata saja, tapi bagaimana perjanjian kedua negara ini bisa terimplementasi atau bisa mempercepat bauran energi terbarukan di Indonesia nih, Pak Ali?
1: Iya. Kembali bicara Selandia Baru, saya memang terus terang belum pernah ke sana, tapi ada beberapa mahasiswa saya, mahasiswa S1 yang kebetulan melanjutkan S2 dan S3 di Selandia Baru. Mereka sering berkirim foto, berkirim informasi, berkirim referensi bahwa salah satu negara dengan tingkat pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi alam mereka itu termasuk yang sangat tinggi. Maka kalau kita melihat langit Selandia Baru itu selalu biru, ya kan? Lautnya juga biru, kanan kirinya hijau, dan kegiatan peternakan dan pertanian itu sangat berkembang baik. Dan termasuk juga energi terbarukan di sana itu ditopang juga dari pertanian, karena pemanfaatan biomasa, pemanfaatan biogas dari pangkuran hewan itu semua sudah terintegrasi, ya kan? Sudah terintegrasi. Jadi mereka mengenal istilah poly generation ya. Jadi sebuah pengelolaan
0: limbah ternak itu ya, dari limbah ternak itu bisa diubah lagi jadi energi.
1: Betul, jadi semuanya itu, semua potensi bisa mereka manfaatkan ya. Di buminya ada geotermal, ya kan? Mereka tidak perlu ngorek-ngorek cari minyak atau batu bara, geotermalnya juga cukup baik, cukup banyak, termasuk negara dengan potensi gunung api yang besar ya. Nah, kemudian juga airnya juga termanfaatkan secara baik untuk pembangkit listrik tenaga air yang skala besar maupun skala kecil, mikrohidro, mini hidro. Nah, kemudian juga di area pertanian, mereka manfaatkan limbahnya untuk biomasa, untuk bioetanol, untuk biodiesel. Nah, sementara di peternakan mereka, kotorannya dipakai untuk biogas. Nah, itu luar biasa. Saya sangat tertarik untuk ke sana, karena kebetulan kepakaran saya kan di bidang bioenergi for electricity ya. Energi untuk listrik. Cuma dalam konteks Indonesia, nah seharusnya kalau kita bicara Selandia Baru, Selandia Baru itu kan nggak lebih luas dari Pulau Jawa,
0: Dari Papua Nugini, dari Papua, dari Pulau Jawa,
1: Betul. Jadi dibanding Pulau Jawa ya, kita setarakan lah dengan Pulau Jawa. Cuma mereka kan ada dua pulau besar ya, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Nah, itu tapi penduduknya memang jauh sekali. Kalau di Pulau Jawa itu ada sekitar 156 juta orang.
0: Terpadat ya, pulau terpadat di dunia.
1: Terpadat, maka di sana penduduk kan sekitar 3 jutaan orang. Memang tidak apple to apple.
0: Nggak apple to apple.
1: Cuma kita harus belajar dari mereka. Negara kecil pun kita harus belajar, mereka sangat maju, pendapatan per kapita tinggi, betul-betul berasal dari potensi sumber daya alam mereka. Nah ini, nah apa yang ada di Selandia Baru sebenarnya ada di Indonesia, ya kan? Kita bicara geothermal, Indonesia potensinya besar sekali loh geothermalnya.
0: Surya ya, aja kita di Katulistiwa kalau Surya,
1: Betul. Apa yang ada di Selandia Baru itu ada di Indonesia. Selandia Baru itu hanya sekeping kecil dari Indonesia. Kita coba bandingkan. Pertama, geothermal, potensi kita lebih besar geothermal ya. Yang kedua, PLTS, apalagi hamparan kita yang berada di Katulistiwa yang luar biasa. Makanya saya optimis juga ketika pemerintah yang kemarin itu sedang menggenjot selama 3 tahun untuk 10.000 WP ya. Nah, itu
0: WP itu apa, Pak Ali?
1: Watt power ya.
0: Oh, watt power, oke.
1: Jadi satuan ya, satuan. Okay. Kalau kita di listrik, kita di rumah kan berapa watt, berapa kilowatt, berapa megawatt. Nah, itu karena kalau dia menggunakan PLTS kan pakainya watt power ya. Jadi ada satuannya sendiri, tapi ya sama saja sebenarnya ya. Okay. Gitu. Nah, itu kalau bisa kita kembangkan ya, geotermalnya berkembang, suryanya berkembang, airnya juga kita punya dalam jumlah besar juga berkembang, kemudian bioenergi ya, mau biogas, biodiesel, bioetanol, kemudian juga green energy yang lain, itu jauh lebih besar dibanding Selandia Baru. Problemnya adalah berkaitan dengan pertama, kemauan baik pemerintah untuk mengeluarkan policy yang bisa meningkatkan pemanfaatan yang terbarukan. Nah, ini problemnya. Harga di Selandia Baru itu sangat terjangkau, sementara di sini harganya menjadi mahal. Nah, di situ pemerintahlah yang harus turun tangan dalam bentuk memberikan insentif, subsidi, fit-in tarif, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita memang mau nggak mau harus belajar dari teknologi yang efisien di Selandia Baru. Ya kan? Mungkin ya, mungkin karena biaya ekonomi tinggi kala Indonesia tidak terjadi di sana karena birokrasi yang tinggi. Ya kan? Problem kita ini kan biaya ekonomi tinggi. Bayangkan saja nih, kemarin ya kan, kami lagi mau ngembangin satu area wisata di daerah Cipanas yang kita konsepkan sebagai salah satu tempat wisata yang berbasis energi terbarukan. Yang listriknya dari surya dan sebagainya. Belum dulu baru dengar informasi saja, udah camat datang, Kapolsek datang,
0: apa-apa datang. Kalau mereka datang, ini, kalau pejabat datang itu kan mau mendukung kan begitu, Pak Ali? Bukan?
1: Iya, mendukung ya. Mendukung tapi sekaligus ya ngopi-ngopi. Ya. Masalahnya ngopinya nggak ngopi pakai kopi saset dan yang 3.000 itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi ekonomi yang tinggi. Belajar dari negara-negara seperti Selandia Baru, termasuk belajar dari negara-negara kecil yang lain, bahwa kebijakan pemerintah, dukungan pemerintah, termasuk juga menekan ekonomi biaya tinggi di sektor energi terbarukan, itu menjadi penting. Nah, kebetulan ini kan pemerintah yang sedang melakukan kerjasama dengan negara lain, ya ditiru dong. Jangan ditiru cara membuat listrik dari geotermal. Ahli-ahli Indonesia udah lebih jago. Jangan dipaksa suruh meniru bagaimana membuat PLTS. Oh, pegawai-pegawai saya aja lulusan S1 juga jago-jago bikin pembangkit listrik PLTS. Yang problemnya itu adalah ditiru bagaimana mereka membuat kebijakan yang bersih ya, sehingga para kontraktor atau para pengembang energi terbarukan itu nggak belum udah keluarin uang sana sini.
0: Oke, jadi kalau tadi Pak Ali bilang bahwa energi terbarukan ini berbiaya tinggi, itu akibat dari proses dalam pembuatannya itu, Pak Ali ya. Banyak betul. Biaya-biaya tak terduga dalam tanda kutip, Pak Ali.
1: Iya, betul. Ya, contoh sederhana aja. Saya 2-3 tahun yang lalu itu kebetulan berbisnis ya, bisnis untuk PLTS ya. Ya kan? PLTS untuk masang-masang di rumah-rumah, kemudian di kafe-kafe dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian selain memang harga panel surya yang kadang-kadang fluktuatif ya, naik turun, kemudian juga pengembangan.
0: Kita masih belum bisa memproduksi sendiri ya panel surya-nya, Pak Ali?
1: Panel surya bisa,
0: bisa. Ada
1: produsen-produsen dalam negeri. Okay. Ya kan, nggak ada masalah. Kan kita kadang-kadang berprinsip TKDN 60% gitu ya. Nah, sebenarnya bisa, ya kan? Akan tetapi problemnya adalah harganya menjadi relatif lebih tinggi. Entah karena apa, sehingga produk-produk impor itu menjadi lebih murah gitu.
0: Oh gitu.
1: Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengembangkan dalam jumlah yang ya kapasitas yang agak besar, itu perizinnya berbelit-belit gitu kan. Perizinnya berbelit-belit. Padahal kita mengasih listrik ke masyarakat ke satu desa gitu. Ada aja persoalannya, persoalan pembebasan lahannya lah, persoalan nanti dianggap merusak lingkungan lah.
0: Oh.
1: Itu sesuatu yang memang harus di oleh pemerintah pusat. Itu kan sudah lama kami ini mendorong untuk disahkannya Undang-Undang Energi Terbarukan. ya kan? Nah, sekarang Mas boleh cek aja sejak kapan tuh pembahasan undang-undang energi terbarukan, RUU energi terbarukan. Udah bertahun-tahun sejak zaman Pak Jokowi. Nah, kalau memang mau berpihak kepada pengembangan energi terbarukan, ya sahkan aja dong itu RUU-nya biar jelas aturan mainnya. Kan gitu. Jadi jangan omong-omong aja kesana kemari kerjasama ingin itu, ingin ini, tapi menyelesaikan persoalan fundamental dalam bentuk regulasi yang menjamin kepastian berusaha di Indonesia itu agak-agak susah. Kan gitu ya.
0: Nah, berarti yang dua target 25-25 tadi tidak tercapai itu ya tadi ya faktornya yang disebutkan Pak Ali tadi ya, tidak bisa progresnya tidak bisa cepat gitu ya Pak Ali. Masih 13% sekarang ini Pak Ali bauran energi terbarukan.
1: Iya, jadi gini, problem kita ini bukan potensi yang tidak ada. Banyak sekali potensi kita. Di laut kita punya energi laut, di gunung kita punya geotermal, di langit kita punya PLTS dan angin, ya kan? Di darat kita punya pembangkit listrik tenaga air, ya kan? Kita semua punya, Mas. Yang kita enggak punya itu adalah kemauan baik untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Ya contoh nyatanya kenapa? Ya regulasinya diperjelas dong. Salah satunya adalah revisi undang-undang tentang energi, kemudian sahkan undang-undang energi terbarukan. Ya tentu dengan memperhatikan berbagai masukan masyarakat kan.
0: Yeah.
1: Nah makanya mau studi banding kemanapun, mau MOU dengan apapun, selama kemauan baik untuk berpihak kepada energi terbarukan itu kurang, ya susah. Ya alhamdulillah tuh pemerintah sekarang sudah menetapkan B50 ya.
0: Nah ini B50.
1: Bagus nih. Ya, langkah bagus.
0: Ini kabar baik aja. bisa dielaborasikan, Pak. Kenapa ini menjadi langkah bagus untuk B50 ini, Pak?
1: Langkah bagus. Kebetulan saya ketua tim penelitinya kan itu. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa sebuah langkah baik itu belum tentu ideal, tapi setidaknya ada langkah kemajuan. Kita ambil satu contoh dengan diterapkannya B50, setidaknya apa? Kebutuhan solar kita 50% sudah bersumber dari energi terbarukan, yaitu biodiesel, ya kan? FAMI, biodiesel dari sawit. Dan itu berarti pengurangan 50% energi dari fosil kita, kan gitu kan? Nah kemudian pasti itu akan berimpact kepada yang lain-lain, tumbuhnya industri di bidang sawit dan lain sebagainya. Dan nanti kemudian pasti akan merangkak ke yang lain. Wah, kalau B50 untuk yang bahan bakar solar bisa kita terapkan, kenapa tidak untuk yang bahan bakar yang non solar, yang gasolin misalnya, yang pertalite, yang pertama muncullah nanti E10, E20, E30 kan seperti itu. Ini kan satu langkah bisa ada istilah di fisika itu kan resonansi. Peristiwa ikut bergetarnya satu benda karena getaran benda lain. Kita kalau ada orang tuh lewat depan rumah kita, berbondong-bondong mau ke masjid, udah pakai pakaian sholat, kita lama-lama ikut juga kan kepikiran, ya kan? Nah sama juga ketika B50 sukses, nanti kemudian akan diikuti oleh E20 dan lain sebagainya. Nah setidaknya dari sisi bioenergi sudah ada langkah baik.
0: Okay.
1: Dan nanti juga akan berimbas ke pemanfaatan biomasa untuk co-firing di PLTU-PLTU batubara.
0: Okay.
1: Nah, inilah yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan saja langkah-langkah itu diikuti oleh perapihan aspek regulasi dan ketegasan menerapkan aturan bahwa kita memang ingin hijrah, ya, ingin transisi energi untuk lebih mengembangkan energi terbarukan. Dan kalau kita lihat di RUPTL pun sudah kelihatan sebenarnya kan untuk sektor tenaga listrik kan, bahwa nanti dalam kurun waktu 10 tahun ke depan itu nanti energi terbarukannya akan 70% dari kebutuhan listrik kita. Ini kita dukung, Pak. Ya.
0: Oke, okay. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Ali atas bincang-bincangnya malam hari ini. Selamat malam, Pak Ali.
1: Selamat malam.
0: Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies, Ali Ahmudi Ahyak, sudah kami ajak berbincang.
2: Catatan peristiwa. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan pojok belanja sebagai sentra pemasaran produk UMKM binaan pada Explore Bubble 2026 di alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung, Romi Tamawiyu, mengatakan pojok belanja menjadi ruang khusus bagi UMKM yang produknya telah melalui proses kurasi Bank Indonesia, sehingga memiliki kualitas dan daya saing untuk dipasarkan kepada masyarakat. Romi juga mengatakan pada penyelenggaraan Explore Bubble tahun kelima ini, Bank Indonesia hadir sebagai bagian dari sinergi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah memperkuat semangat gotong royong membantu daerah lain yang mengalami bencana. Mendagri menjelaskan Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis yang memiliki potensi bencana di berbagai wilayah. Keberadaan banyak gunung berapi, wilayah laut yang luas, serta sungai-sungai yang melimpah membuat bencana dapat terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan solidaritas antar daerah, di mana Pemda yang memiliki kemampuan lebih dapat membantu daerah lain yang sedang menghadapi dampak bencana. Dari mancanegara, pendengar, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat level 5 untuk kota Fukui, Ono, dan Katsuyama. Memperingatkan bahwa bencana sedang terjadi atau sangat mungkin terjadi dalam kurun waktu 24 jam hingga minggu pagi waktu setempat. Kota Katsuyama, Sakai, dan Fukui mencatat curah hujan yang memecahkan rekor, yakni lebih dari 300 mm. Para pejabat dan badan cuaca mengatakan masyarakat dihimbau untuk menerapkan kewaspadaan tertinggi terkait banjir di daerah dataran rendah, luapan sungai dan tanah longsor, serta mewaspadai sambaran petir, tornado dan angin kencang. Dari dunia olahraga, Atletico Madrid mengalahkan Sevilla 3-1 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Sevilla berkat dua gol Alex Baena dan sebuah gol dari Ademola Lukman. Dengan kemenangan itu, Atletico Madrid naik ke peringkat pertama klasemen dengan 7 poin, sedangkan Sevilla turun ke posisi kelima dengan 6 poin. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Ampana, radio kita santria, Pakaroso Raya, mangkamui kita, tojo unami.
0: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah

0: adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita sampingan. Kita lanjut kebersamaan di malam hari ini di program acara Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda.

0: Kami awali dengan lagunya Alda Risma, Hadir Dengan Aku Tak Biasa. Nah, kita mau kulik tentang Alda Risma ya. Ini salah seorang penyanyi muda ya, di zamannya, yang kemudian secepat itu ya. Itulah yang namanya ajal. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togea. Ibu Megawati mau lagu apa?
1: Hati yang luka, Betari Senata.
0: Oke, saya cari dulu ya. Waalaikumsalam. Hati yang luka. Ini kalau orang Manado bilang hati sota pela. Aduh, doi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Pulau Togean.
2: Hati sota kubeng.
0: Hati sota kubeng. Oh iya.
2: Tapela tak
0: kubeng. Silakan Ibu Ustazah Rukmi, lagu apa ya?
2: Nusantara.
0: Hah?
2: Nusantara.
0: Nusantara, lagunya Kus Plus kayaknya ya.
2: Emas
0: hantaran. Oh, emas hantaran. Berair sudah.
2: Ya.
0: Saya cari dulu ya. Makasih, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Siapa di mana?
3: Di Kampung Bayu di Batang Polo.
0: Siapa?
3: Bayu di Batang Polo.
0: Bayu Batang Polo. Mau request lagu apa?
3: Request lagunya Lula Dragger, Di Jembatan Kumananti.
0: Jembatan Kumananti, Jembatan Batang Polo ada enggak? Tiada ya?
3: Iya.
0: Batang Polo ini ada jembatan. Ada depan masjid ya?
3: Ada.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Menanti. Loela Rakar. Loela Drakar. Oke, kita mainkan lagunya.

0: Kita lanjut lagi pendengar, masih di program Pulau Togian malam hari ini. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
1: kumpulan yang lama kegemaran saya.
0: Pak Nursin, silakan, dari Bonera tuh mau request lagu apa malam hari ini, Pak Guru?
1: Beda kasta.
0: Beda kasta, siapa pilih lagu dulu ini ya?
1: Teman saya, Pak.
0: Nanti saya cari ya. Berbeda kasta. Waalaikumsalam. Thomas Arya. Oke. Okay. Ada lagunya. Lanjut. Halo.
2: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
3: Pulang lagu lama kelukan saya.
0: Ibu Fatma, mau request lagu apa, Bu?
3: Lagunya Konidio, Setitik Air.
0: Oke, Setitik Air dari Konidio. Makasih, Ibu Fatma.
3: Ya, selalu panjang umur
0: banyak. Setitik Air, lanjut lagi. Halo.
4: Halo, RRI Ampan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
4: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bayu Lobat.
0: Ibu Ria mau request lagu apa dan?
4: Lagunya Black Sweet.
0: Yang mana?
4: Apa gilmu? Rintihan Sebuah Hati.
0: Rintihan Sebuah Hati. Baik, ku carikan dulu ya.
4: Oke, terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum
0: kasih, Bu.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih melanjutkan kebersamaan kita di Pulau Togian malam hari ini, pendengar. Dan kami ingatkan pula untuk Anda bahwasanya arus jarum jam di sudut saat ini sudah menunjukkan kita 41 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Yang sudah mau istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat ya. Semoga istirahat malam Anda senantiasa menyenangkan, memberikan kesejukan dan kedamaian untuk Anda pendengar yang tentunya selepas seharian tadi ini bekerja dengan sebegitu melelahkan mungkin, sehingga malam hari bolehlah untuk digunakan untuk beristirahat sejenak, kumpulkan kembali tenaga-tenaga yang sudah digunakan pada siang hari tadi dalam bekerja Anda pendengar. Malam hari ini tentunya Anda boleh istirahat dengan tenang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan Anda gunakan ketika Anda kembali dengan aktivitas esok hari pendengar. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Viola.
0: Viola di mana?
1: Di Makassar, Abang.
0: Oh, di Makassar. Saya kemarin ke Makassar, yo.
1: Oh, ya?
0: Saya di Kanal 3 Air Tasning.
1: Oh, di Air Tasning dekat sama sini. Di sini Bumi Permata Hijau.
0: Oh, perumahan ya?
1: Iya, kompleks perumahan
0: jalan,
1: Bumi Permata Hijau.
0: Jalan-jalan pagi saya lewat perumahan situ. Bahkan kalau saya belanja di Indomaret dekat situ. Mana itu?
1: Abang, bukan. Ya, kalau yang Hertasning itu Permata Hijau Permai.
0: Oh.
1: Kalau di sini Alauddin, Bumi Permata Hijau.
0: Oh, begitu. Baiklah, ya, Viola mau request lagu apa ini?
1: Bebas ya.
0: Lagu apa ya? Lagu kenangan lah.
1: Iya ya, kenangan.
0: Yang 90-an juga bisa, 2000-an juga bisa.
1: Ini deh, Kampung Rio, Yogyakarta. Masuk enggak sih?
0: Masuk.
1: Club Project.
0: Club Project masuk.
1: Iya, Yogyakarta.
0: Teringat aku akan nostalgia. Asik.
1: Nah, itu.
0: Boleh.
1: Abang.
0: Makasih Viola.
1: Terima kasih Abang. Selamat beraktivitas ya.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Pulau Togean. Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina. Oke, silakan. Apa lagunya, Bu?
2: Katun Bagaskara, Cinta Putih.
0: Cinta Putih. Baik, saya cari dulu ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Ay, putus. Ada lagi di belakangnya Ibu Herlina. Kalau tidak ada sih semoga sini. Sampil lagu saja. Baik, kita mainkan lagunya ya. Ini lagu juga pernah dinyanyikan sama Ungu Band ya. Kembali ke Jogja.

Kami masih menanti Anda yang akan bergabung untuk di penghujung malam Anda pendengar di program acara Pulau Togean. Silakan masih kami nantikan di 0821-2850-2652. Sekali lagi di 0821-2850-2652. Silakan yang belum beristirahat, yang belum tidur, boleh request lagunya. Masih punya waktu kurang lebih 30 menit untuk program Pulau Togean malam hari ini. Yakni kami akan sudahi hingga di pukul 23 lebih 30 menit. Namun untuk Anda yang sudah mau istirahat malam hari ini, kami ingatkan ya, tolong diperiksa kembali dapurnya, pastikan semuanya sudah tertutup ya. Mulai dari jendela, apalagi jendela anak gadis. Wih. Bercanda. Iya kan, jendela dikunci sempat paling rapat, ya kan. Kemudian pastikan juga kompornya sudah pada mati, sudah pada padam. Yang dicok-cok tentang apa yang tidak sebegitu penting ya dicabut dulu coknya ya. Ya, menjaga jangan sampai over nanti dalam penggunaan listrik ya, yang kemudian yang bermasalah ketika mau membayar. Loh, kenapa banyak sekali? Ya kan. Sesama manusia tentunya saling mengingatkan ya. Iya kan? Kalau lupa. Nah, bila mana ada mungkin keluarganya yang masih atau anggota keluarganya masih ada di luar, ya boleh untuk dihubungi atau sudah buat tempat di mana tempat penyimpanan kunci yang keluarga ketahui ya. Tapi jangan dikasih tahu sama tetangga ya, bahaya. Oke, kita main lagi lagunya pada dengar ya. Saya coba sedikit keras lagunya malam hari ini. Ada Niki Astria dengan Mengapa.

Kita masih lanjut pendengar untuk Pulau Togian di malam hari ini. Yang mau bergabung silakan 8218502652. Saya Tito Rasanggoe masih temani Anda pendengar. Insya Allah kebersamaan ini hingga di 23 lebih 30 menit ya. Saat ini kita sudah 23 menit lebih lepas dari pukul 23. Baik, di penghujung acara ini saya hadirkan lagu terbaik untuk Anda.

Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
2: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengar irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami rekam untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ambana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kono Sutianto Lasango mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali darah tetap darah, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siaran hari ini Senin 31 Agustus 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pendengar Mangkoli, jumpa kita pagi hari ini. Beberapa set lagi kita akan bergabung bersama Prosatu RRI Palu untuk mengikuti pilihan lagu-lagu nuansa Islam yang menantikan lintas Sulawesi Tengah tepat pukul 6 nanti. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pilihan Aneka Info terkini yang akan hadir di pukul 6.30 dengan pilihan musik hiburan ceria. Pendengar, kita nantikan tepat pukul 7 nanti akan hadir komentar dan opini Anda masih bersama Prosatu RRI Palu. Setelah itu di pukul 8 warta berita kita akan ikuti dari Prutik Jakarta. Kemudian di pukul 8.30 nanti pendengar akan hadir sepenggal iringan ada dan informasi hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan di program acara Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan hadir program pengarus temuan gender di ruang dengeran deh hingga pukul 11 nanti. Akhirnya kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Demikian untuk program acara akan hadir di ruang dengeran deh sebelum kita bergabung bersama Prosatu RRI Palu. Akan kita dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh

menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah." Jadi, janganlah

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya ber

Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk nuansa islami pagi hari ini ya. Karena sesaat lagi kita akan jelang untuk penyajian warta berita daerah dalam lintas Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Dengan memastikan pemeriksaan dan verifikasi data terhadap calon pekerja imigran, memeriksa dokumen legalitas perusahaan perekrutan pekerja imigran Indonesia.
2: Persetujuan ini juga bukanlah akhir dari proses, melainkan merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan tanggung jawab bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3: Aset provinsi itu tersebar di 13 kabupaten kota. Rentang kendali untuk melakukan pengawasan itu agak sulit dengan keterbatasan anggaran untuk efisiensi ini.
4: Selamat pagi, dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snagertrans Kabupaten Tojo Una-Una perketat pengawasan perekrutan pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Tengah menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya WOD Rina Mustika. Kita ke berita pertama, pendengar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snagertrans Kabupaten Tojo Una-Una perketat pengawasan perekrutan pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una memperketat pengawasan terhadap proses perekrutan warga daerah yang akan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una Taufan Hendra Tanri mengatakan, pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan dan eksploitasi terhadap calon pekerja migran. Menurut Taufan, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dan verifikasi data calon pekerja migran sebelum diberangkatkan di negara tujuan. Selain itu, pihaknya memastikan perusahaan perekrutan memiliki legalitas serta menjalankan proses penempatan pekerja migran melalui jalur resmi. Ia menjelaskan calon pekerja migran juga harus memenuhi sejumlah persyaratan dasar sebelum bekerja ke luar negeri.
1: Dengan memastikan pemeriksaan dan verifikasi data terhadap calon pekerja imigran, memeriksa dokumen legalitas perusahaan perekrutan pekerja imigran Indonesia, memastikan perekrutan melalui jalur resmi, dan memastikan bahwa perusahaan penempatan memiliki surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI, memastikan persyaratan dasar pekerja migran Indonesia berusia di atas 18 tahun, memastikan calon pekerja migran Indonesia memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani.
5: Selain pengawasan, pemerintah daerah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah desa mengenai prosedur bekerja ke luar negeri. Taufan mengatakan sosialisasi tersebut penting agar masyarakat memahami tata cara bekerja sebagai PMI secara aman dan sesuai prosedur.
1: Peran pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una, dalam melakukan edukasi kepada masyarakat, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa, khususnya tata cara dan prosedur bekerja ke luar negeri dengan aman dan prosedural.
5: Taufan berharap masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas, terutama dari pihak yang tidak memiliki legalitas. Pemerintah daerah juga mendorong calon pekerja migran memastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan dilakukan melalui jalur resmi. Dengan langkah tersebut, perlindungan terhadap warga Tojo Una-Una yang bekerja di luar negeri diharapkan dapat semakin diperkuat. Rahmawati Tanem melaporkan.
4: Tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan proses keberangkatan yang cepat dapat menjadi salah satu modus yang dimanfaatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Olehnya, Wulandari sebagai masyarakat mengaku memilih untuk lebih selektif sebelum menerima informasi lowongan pekerjaan, khususnya yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Menurutnya, informasi pekerjaan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya gaji yang ditawarkan, tetapi juga harus dipastikan perusahaannya, jenis pekerjaannya, serta prosedur keberangkatannya jelas dan legal.
6: Kalau saya pribadi, sebelum menerima pekerjaan pastinya saya melihat dulu perusahaannya seperti apa, bekerja di bidang apa, pekerjaannya jelas atau tidak. Kemudian keberangkatannya, apakah melalui jalur resmi atau tidak. Jangan sampai karena tergiur gaji besar kita justru tidak tahu sebenarnya akan bekerja di mana dan seperti apa kondisinya. Apa kita bisa melihat zaman sekarang banyak hal-hal yang kita tidak tahu pasti atau kita ditipu. Jadi memang harus hati-hati dan jangan mudah percaya dengan tawaran yang belum jelas.
4: Wulandari juga menambahkan, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menyerahkan dokumen pribadi maupun membayar sejumlah uang sebelum memastikan kebenaran informasi yang akan diterima. Ia berharap masyarakat dapat lebih kritis terhadap berbagai tawaran kerja yang beredar, terutama melalui media sosial. Sikap selektif dan kehati-hatian dinilai penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban TPPO dengan modus perekrutan tenaga kerja. Pendengar, maraknya tawaran pekerjaan ke luar negeri melalui jalur ilegal masih menjadi perhatian serius di Sulawesi Tengah. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan legalitas perusahaan maupun prosedur penempatan. Dan terkait hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Iksan Setiadi, bersama Kepala BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musna.
7: Balai, mungkin boleh dijelaskan kembali terkait kan ini masih ada beberapa kasus TPPO yang disusut. Saat ini apakah ada peningkatan ataupun ada penurunan?
8: Sebenarnya dibanding tahun 2025 ya, dengan perbandingan bulan yang sama, tentu jumlahnya sangat meningkat drastis terkait dengan kasus TPPO ini. Di tahun 2026 ini, tetapi tentu saja proses pemulangan itu kan tidak bisa kita tanggulangi, apalagi kalau dia berangkatnya secara unprocessed atau ilegal. Jadi memang ada tren yang meningkat nampaknya, tetapi kan kasusnya ini sebenarnya bukan kasus yang berangkatnya di 2025 ya, 2026 ya, itu berangkatnya di tahun sebelumnya, tapi mungkin karena sudah yang pertama sudah selesai masa bekerjanya sehingga overstay, kemudian juga memang ada yang berangkat secara unprocedural. Ini memang tantangan yang masih terus terjadi dan kita upayakan untuk
7: progres di sana. Migran yang sempat digaungkan tahun kemarin itu sampai saat ini progresnya seperti apa?
8: Sampai sekarang ini baru ada 3 kabupaten yang terdapat desa migran mas. Yang pertama di Sigi ada 5 desa, kemudian di Donggala ada 5 desa juga, dan kemudian di Poso ada 5 desa, dan ini sedang kami upayakan pembentukan desa migran emas di Kabupaten Parigi Mautong. Tentu keempat kabupaten itu kita pilih karena ini sebenarnya yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Tengah.
7: Banyak pendengar RRI yang masih bingung Pak, mungkin banyak yang mempertanyakan sebenarnya apakah ada biaya yang dikenakan dari pihak migran dan itu terkait pemulangan seperti itu.
8: Jadi gini, kami perlu jelaskan nih ke masyarakat nih, kalau dia berangkatnya secara legal, tentu ada dokumen-dokumen yang bisa kita gunakan untuk memastikan hak-hak mereka, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana hak mereka, bagaimana gaji. Tapi kalau sudah berangkat secara ilegal atau ini yang repot nih, karena di dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pelindungan pekerja Indonesia nomor 59 tahun 2021 itu disebutkan bahwa tanggung jawab pidana dan perdata tidak boleh diambil oleh negara. Jadi konteks negara itu hanya mendampingi, tetapi misalnya kalau dia harus beli tiket pemulangannya, kemudian ada proses hukumnya, dia harus jalani. Negara hanya memastikan bahwa proses hukumnya berjalan secara adil. Nah, ini masalahnya. Kadang-kadang orang salah persepsi seolah-olah kalau dia bermasalah, negara itu punya tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan. Enggak. Makanya kenapa kita dorong orang berangkatnya secara prosedural. Kalau dia prosedural kan ada yang bisa kita minta pertanggungjawabannya. Ada PT-nya, atau ada lembaga pelatihannya, ada perusahaannya. Sehingga mereka yang berangkat secara prosedural, kalau ada masalah itu lebih mudah proses penyelesaiannya. Kalau yang berangkat secara legal prosedural, tadi persoalannya, negara itu nggak boleh serta-merta membantu. Kecuali memang ada hal-hal yang sangat krusial, sudah bisa dikerjakan ke luar negeri. Ya.
0: Sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami. Kita lanjutkan ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Tengah menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Gubernur Anwar Hafid berharap hasil kesepakatan anggaran ini dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Miftahul Jannah.
9: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal tersebut diungkapkan seusai penetapan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Ia menuturkan perubahan ini merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah guna menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah serta berbagai kebutuhan prioritas yang muncul dalam pelaksanaan APBD 2026. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah mencermati setiap detail usulan, perubahan, hingga kesepakatan dicapai. Ia berharap seluruh program yang disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.
2: Persetujuan ini juga bukanlah akhir dari proses, melainkan merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan tanggung jawab bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kami berharap seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
9: Dalam kesepakatan tersebut, disetujui pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp4.968.000.000. Sementara untuk alokasi belanja daerah, disepakati sebesar lebih dari Rp4.991.000.000. Anwar Hafid berharap, dengan tercapainya kesepakatan ini, dampak dan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD segera memaksimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
10: Kepala BPKAD Sulawesi Tengah Haris mengakui pemanfaatan sejumlah aset daerah milik pemerintah provinsi saat ini belum maksimal. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh lokasi aset yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga pengawasan dan pengendalian membutuhkan rentang kendali yang luas. Keterbatasan pengawasan juga diperkuat dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada ruang gerak pemerintah provinsi dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan aset secara langsung di seluruh wilayah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan pengendalian dan penataan aset akan terus dilakukan.
3: Memang kita akui bahwa aset provinsi juga belum maksimal penggunaannya, karena itu tadi, aset provinsi itu tersebar di 13 kabupaten kota. Rentang kendali untuk melakukan pengawasan itu agak sulit dengan keterbatasan anggaran untuk efisiensi ini. Di tengah-tengah efisiensi ini kami lebih ke pelayanan langsung kepada masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada berani cerdas, ada berani sehat, pembangunan infrastruktur ke kantong-kantong produksi, itu kami sudah lakukan. Di berikutnya, kalau misalnya ada kelebihan fiskal, kelebihan ruang fiskal kita, kita akan melakukan upaya pengendalian aset kita.
10: Haris menambahkan, ke depan BPKAD akan memperkuat pengawasan terhadap keberadaan, kondisi, serta pemanfaatan aset pemerintah provinsi di seluruh kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan agar aset daerah tidak menjadi aset yang terbengkalai, tetapi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik. BPKAD juga mendorong agar seluruh aset pemerintah provinsi memiliki status dan pengelolaan yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat sesuai peruntukannya. Susanti Akataba melaporkan.
4: Masuk dalam peringkat 5 besar keamanan dan paling kuat di dunia, masyarakat diharapkan menjaga uang rupiah dengan baik. Berikut laporan Nita Surbakti.
11: Adanya upaya sejumlah pihak tidak bertanggung jawab dalam mencetak uang tidak asli demi keuntungan pribadi terus menjadi perhatian pemerintah, khususnya Bank Indonesia yang bertanggung jawab dalam mencetak uang rupiah resmi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Soekarno mengatakan, berbagai penguatan keamanan terus dilakukan dalam menjamin uang rupiah tidak dapat dipalsukan, di mana selain memperhatikan kualitas kertas, berbagai pengaman juga diberikan sebagai jaminan uang yang diterima masyarakat memiliki kualitas yang baik dan aman. Irfan menegaskan dari segi keamanan, uang rupiah milik Indonesia bahkan masuk dalam 5 besar terbaik di dunia.
12: Teknologi udah sekarang lebih canggih, makanya tadi saya bilang kita dapat penghargaan kalau nggak 3 besar, 5 besar. Uang dengan fitur security-nya yang memang one of the best lah di dunia. Jadi edisi yang terakhir itu udah lebih bagus dibanding yang sebelum-sebelum. Seperti itu, insya Allah.
11: Meski memiliki keamanan yang kuat, upaya edukasi bagi masyarakat tetap dilakukan. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Soekarna, edukasi menjadi penting agar masyarakat awam dapat mengenali keaslian uang hanya dalam beberapa detik. Karena kasus peredaran uang tidak asli kerap terjadi dalam transaksi cepat, di mana pelaku seringkali memanfaatkan situasi di malam hari di ruko atau di toko kecil. Di mana kondisi tersebut, penjual sering hanya memiliki waktu singkat dalam memeriksa uang yang diterima, sehingga proses pengecekan fitur keamanan seringkali diabaikan.
4: Beralih ke berita lain, pendengar, terbatasnya akses dan dukungan permodalan serta fasilitas membuat sebagian besar nelayan di Sulawesi Tengah belum sejahtera di tengah melimpahnya potensi perikanan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
13: Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi perikanan yang cukup besar di Indonesia. Laut yang luas dan sumber daya ikan yang melimpah menjadi modal penting bagi perekonomian daerah. Namun besarnya potensi tersebut belum membuat kehidupan nelayan sejahtera. Ketua Perkumpulan Nelayan Saungulara Tondo Palu, Mustika Sari, kepada RRI mengatakan, persoalan nelayan di Sulawesi Tengah dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan menangkap ikan, tetapi juga menyangkut akses terhadap modal, sarana produksi, hingga posisi nelayan dalam rantai ekonomi perikanan. Selama ini nelayan ditempatkan sebagai produsen yang hanya bertugas menangkap dan menjual ikan. Kondisi tersebut membuat nilai tambah dari komoditas perikanan tidak sepenuhnya dinikmati oleh nelayan.
14: Kita melihat selama ini nelayan itu hanya ditempatkan sebagai produsen, bukan sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi perikanan. Nelayan itu menangkap ikan, tetapi siapa yang menentukan harga? Bukan nelayan. Nelayan itu hanya menjual ikan mentah kebanyakan setelah melaut. Maka nilai tambah terbesar berada setelah ikan keluar dari tangan nelayan. Sebenarnya persoalan nelayan bukan hanya alat tangkap, tetapi akses terhadap modal dan infrastruktur.
13: Mustika Sari menilai persoalan nelayan perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan alat tangkap, tetapi juga perlu memastikan nelayan memiliki akses terhadap permodalan dan infrastruktur pendukung.
4: Pendengar, masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan sosial didorong agar bertanggung jawab dalam penggunaan bantuan yang disalurkan. Hal ini diharapkan agar bantuan sosial dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Berikut kita ikuti laporan Muhammad Sidik.
15: Pemerintah Kota Palu mendorong masyarakat penerima bantuan sosial untuk menggunakan bantuan tersebut secara bertanggung jawab setelah disalurkan kepada penerima manfaat. Pemerintah Kota Palu bersama pihak kepolisian serta kejaksaan akan terus memantau pemanfaatan barang maupun dana yang disalurkan. Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo menyebut, karena bantuan yang disalurkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, maka dalam penggunaannya harus dipastikan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata di masyarakat. Ia menegaskan seluruh bantuan yang disalurkan kepada penerima manfaat, baik dalam bentuk uang maupun barang, akan diminta pertanggungjawaban dari pemanfaatan bantuan tersebut.
16: Kami butuh pertanggungjawaban terkait dengan pemanfaatan dana dan barang yang digunakan. Dengan dalam penyaluran ini kami bersama-sama dengan APH, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan negeri, ya, yang bersama-sama kita untuk melakukan pemantauan terkait dengan barang ataupun modal yang kita salurkan kepada masyarakat. Jadi semua ya pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah itu dipantau pengeluarannya dan penyalurannya serta kemanfaatannya.
15: Ditambahkan, pertanggungjawaban tersebut diperlukan sebagai upaya pemerintah dalam memastikan bantuan sosial dapat disalurkan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Irmayanti berharap beragam program intervensi pemerintah mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan bantuan sosial yang diberikan. Juga diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi kepada para penerima manfaat.
4: Kita menuju ke Tojo Una-Una pendengar. Muhammadiyah Kabupaten Tojo Una-Una mendorong pengembangan ekonomi pemuda melalui pemberdayaan di bidang kewirausahaan.
17: Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tojo Una-Una Iskandar Sirajang menyebutkan memacu berbagai program kerja, dikatakan Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, terutama dalam mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di daerah.
18: Realisasi program-program di beberapa bidang yang ada di struktur pimpinan daerah Muhammadiyah. Di antaranya itu bidang ekonomi, insya Allah kita juga akan memberdayakan pemuda Muhammadiyah supaya mereka itu akan diberikan usaha-usaha pengembangan diri di bidang kewirausahaan.
17: Organisasi keagamaan ini menurutnya harus terlibat dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, terutama para pemuda Muhammadiyah mengembangkan program-program baru yang relevan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Pendengar, fogging bukan satu-satunya solusi. Kesadaran masyarakat dan kebersihan lingkungan menjadi kunci dalam mencegah demam berdarah.
5: Status kejadian KLB, demam berdarah di Kabupaten Tojo Una-Una hingga akhir Agustus 2026 masih berlangsung. PJ Program DBD dan Malaria Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tojo Una-Una, Maurits Tommy SKM mengatakan, KLB belum dapat dicabut karena kasus DBD masih menunjukkan peningkatan. Menurutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kunjungan ke sejumlah titik yang mengalami peningkatan kasus DBD dan malaria. Maurits menegaskan, penanganan DBD tidak cukup hanya mengandalkan fogging, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk.
19: Sampai dengan akhir bulan ini kasus KLB itu masih berjalan, belum bisa dicabut karena kasus masih meningkat. Jadi salah satu upaya untuk menurunkan kasus ini tidak hanya fogging, tetapi bagaimana gerakan masyarakat, gerakan pengendalian lingkungan, pemberantasan sarang nyamuk. Seperti saya sampaikan bahwa 3M plus itu yang penting untuk pengendalian penyakit DBD. Untuk kasus DBD yang meninggal itu ada dua kan, yang satu di Desa Teningkola wilayah Kepulauan, kemudian satu itu di wilayah Ratu Lindo.
5: Maurits berharap pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa ikut menggerakkan masyarakat untuk melakukan pengendalian lingkungan secara rutin. Kegiatan Jumat Bersih dinilai dapat menjadi salah satu langkah konkret untuk membersihkan sampah, mengatasi saluran tersumbat, serta menghilangkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Dan berita terakhir pendengar, berlangsung meriah puluhan anak tingkat SD, TK, dan SLB Sekota Palu unjuk kreativitas dalam lomba mewarnai inklusif. Kolaborasi dari PT Baiti Syahan Persada bersama RRI Palu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya kita ikuti laporan Miftahul Jannah.
20: Lomba mewarnai tingkat TK, SD, dan SLB sukses digelar pada minggu kemarin di Ballroom Hotel Santika yang diikuti oleh

0: mengajarkan pada anak-anak kita bahwa perbedaan atau keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk kita bisa sama-sama menjalankan semua kegiatan dan untuk mengajarkan dan mengenalkan inklusi sejak dini.
1: Kegiatan positif ini mendapat apresiasi tinggi dari Bunda PAUD Kota Palu, Diah Puspita. Menurutnya, ruang ini memastikan hak teman disabilitas tetap setara, sekaligus membuktikan bahwa setiap anak memiliki potensi yang layak untuk diapresiasi tanpa diskriminasi. Ia pun menyatakan dukungan penuh terhadap ajang-ajang edukatif yang inklusif dan mengajak seluruh pihak untuk menciptakan kegiatan positif yang menjamin ruang tumbuh kembang anak secara ramah dan setara.
2: Tentunya saya mengajak baik itu instansi-instansi pemerintah, organisasi perempuan dan lain sebagainya, akademisi. Mari kita selalu memberikan kesempatan yang sama, membuat kegiatan-kegiatan secara inklusi. Karena sesungguhnya mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kegiatan apapun itu.
1: Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan waktu selama 2 jam untuk menuangkan imajinasi mereka dengan beragam warna pilihan melalui gambar yang telah disiapkan. Orang tua dan guru pendamping juga menunjukkan antusiasme tinggi dengan memberikan dukungan penuh kepada anak sepanjang kegiatan sehingga seluruh rangkaian acara berjalan dengan tertib dan lancar. Masing-masing kategori di tingkat TK, SD, dan SLB menetapkan 6 pemenang mulai dari harapan 3 hingga juara 1. Acara tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan alat tulis bagi murid berkebutuhan khusus oleh mitra pendukung.
3: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Waudairi Namustika bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Informasi cuaca.
1: Baik pendengar, kini sudah kita masuk di menit ke-45 ya, lepas dari pukul 6 pagi dan ini hari Senin. Apakah cuaca akan mendukung aktivitas kita di hari ini ya? Coba kita lihat rilis yang dikeluarkan oleh bmkg.go.id untuk Mutiarasi Salju Free Palu ya. Wow, rata-rata ini cerah berawan nih, kecuali untuk wilayah Buol. Buol hari ini berpotensi hujan ya, dengan intensitas sedang sampai dengan lebat. Namun untuk suhu sendiri pendengar di hari ini masih cukup tinggi, 33 derajat Celcius ya. Dan untuk seluruh kabupaten maupun kota di wilayah Sulawesi Tengah berpotensi cerah berawan, kecuali tadi untuk wilayah Buol ya, ada potensi hujan ringan nih. Nah itu dia pendengar, sekali lagi karena melihat suhu masih cukup tinggi di atas 30 derajat, jangan lupa untuk mencukupkan cairan tubuh Anda dimulai dari pagi ini. 2 gelas air hangat sangat baik untuk metabolisme tubuh dan juga kebutuhan cairan. Dan jangan di skip atau jangan lupa mencukupi 2 liter air dalam sehari. Itu dia pendengar ya untuk perkiraan cuaca di hari ini. Semoga bermanfaat dan kita nantikan pukul 7 untuk mengikuti komentar dan opini Anda.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pilihan hadir di pagi hari.
5: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
6: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
7: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
4: Kopi Anda.

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif. Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: kini kita sudah masuk di program Kopi Anda, komentar dan opini Anda untuk pagi hari ini. Selamat pagi buat Anda yang baru saja stay tune atau menyetel frekuensinya di 90,8 ataupun juga Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital ya. Selamat pagi untuk Anda semua, silakan bergabung di program Kopi Anda, komentar dan opini untuk pagi ini di akhir Agustus ya 2026. Saya Waode Rina dan line teleponnya belum berubah, masih di 0811 456 03908 atau di 0451 455 442. Topik yang kita perbincangkan pagi ini pendengar ini terkait dengan tawaran kerja luar negeri ini ya. Pergi karena tergiur gaji, pulangnya trauma. Wah, kenapa tuh? Dan impian untuk mendapatkan penghasilan lebih besar serta kehidupan yang lebih baik ini kerap mendorong seseorang begitu ya, untuk mencari pekerjaan hingga ke luar negeri, keluar daerah, keluar dari zona nyamannya nih. Dan bahkan sampai dengan ke luar negeri, tawaran gaji yang tinggi, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas menarik yang ditawarkan, janji masa depan yang lebih sejahtera, ini menjadi daya tarik pastinya ya. Siapa yang gak mau cuan, gak mau duit, gak mau kaya. Dan banyak di antara kita yang memilih untuk mencoba nasib di luar negeri, yang katanya bayarnya pakai dolar. Ya dong, luar negeri ini ya. Tapi di balik harapan tersebut pendengar, tidak sedikit juga yang justru menghadapi kenyataan pahit. Alih-alih pulang membawa kesuksesan, penghasilan, tabungan dan sebagainya, sebagian pekerja migran harus kembali ke tanah air dengan pengalaman yang buruk, tekanan mental, bahkan trauma akibat perlakuan yang tidak sesuai dengan janji pekerjaan. Fenomena pergi karena tergiur janji dan pulang karena trauma ini menjadi pengingat begitu ya, bahwa keputusan bekerja di luar daerah atau luar negeri itu tidak cukup hanya berbekal keberanian dan tergiur besarnya upah, tapi untuk pengetahuan prosedur penempatan kerja, legalitas perusahaan, hak dan kewajiban pekerja, serta perlindungan hukum, ini menjadi hal yang penting yang harus dipahami sejak awal. Jadi bagaimana nih, kenapa begitu ya masih banyak pencari kerja yang mudah tergiur dengan tawaran gaji tinggi? Bagaimana kita memastikan langkah untuk mencari pekerjaan yang tidak justru berujung pada persoalan dan trauma? Wah, ini rata-rata banyak yang kita dengarkan ya, apalagi biasanya bagi perempuan-perempuan ketika ingin menjadi pekerja migran atau pekerja di luar sana. Biasanya tuh perlakuan-perlakuan dari majikan ya yang luar biasa tidak manusiawi. Nah, ini biasanya untuk yang asisten rumah tangga. Bagaimana dengan yang pekerjaan di perusahaan misalnya? Kalau seandainya kayak program yang dicanangkan dari pemerintah kota ini memberikan pelatihan atau magang ke Jepang, ini biayanya semua ditanggung oleh pemerintah daerah gitu ya. Pasti tujuannya ya itu tadi, untuk membuka lapangan kerja yang legal, terus juga menekan angka pengangguran dan meningkatkan keterampilan anak muda. Nah, kalau seperti kalau kita mau cari sendiri, nah ini yang menjadi stressing pagi hari ini pendengar, agar kiranya tidak hanya tergiur dengan iming-iming janji penghasilan yang lebih besar ya, kemudian juga perbaikan kehidupan, tapi kalau ujung-ujungnya trauma, nah gimana nih? Pulang pun pulang ke Indonesia sudah malu gitu ya, nggak ada, udah pergi jauh-jauh, udah pergi lama, pulang nggak ada bawa apa-apa karena mungkin tertipu di sana. Nah, inilah yang menjadi stressing kita di Kopi Anda pagi hari ini pendengar. Jadi pagi tadi juga ya, untuk berita Sulteng, lintas Sulawesi Tengah, kami sudah warnai dengan berbagai informasinya. Nah, kini silakan Anda boleh bergabung memberikan tanggapan, opini ataupun juga masukan barangkali ya. Selamat pagi Pak Narno.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sudah beraktivitas ini Pak Narno ya.
1: Alhamdulillah. Pokoknya kalau RRI tepat mulai, jawab bisa masuk. Alhamdulillah. Dan ini RRI pagi sekali, jam 7 sudah deal mulai.
0: Iya, jam 7 teng ya.
1: 15, 20 baru mulai. Ini apakah mungkin terlambat, Mbak Rina, ya?
0: Wah, masa sih pernah sampai segitu ya, sejauh itu waktunya ya?
1: Terlalu banyak iklan.
0: Oke, okay, apa ini komentar pagi ini Pak Narno terkait dengan tergiur gaji tinggi tapi pulangnya trauma ini?
1: Oh, itu memang sudah cerita dari zaman dulu seperti itu, Mbak. Itu masa kita muda dulu banyak sekali penawaran kerja di luar negeri, banyak sekali. Tahu 30 tahun yang lalu mungkin banyak sekali seperti itu. Tapi rata-rata yang jadi korban, yang sering terjadi kekerasan itu, kebanyakan ART ya, asisten rumah tangga. Kebanyakan ceritanya itu. Tapi kalau yang mempunyai skill memang, nah itu rata-rata dia tidak bermasalah.
0: Oke, punya skill ya.
1: Mereka mempunyai skill, punya keterampilan, punya pendidikan yang pas, dan informasinya juga jelas, bukan abal-abal yang berangkatkan ini, bukan abal-abal. Kadang-kadang PT-nya kan PT banyak PT penipu gitu. Parahnya pekerjaan, tapi mereka malah dijual jadi perdagangan manusia. Itu kan banyak sekali, tetap hati-hati. Tapi dari semua itu tidak lepas dari pemerintah kita, Mbak Rina. Ini janji Pak Presiden yang 1 juta lapang kerja ini kan sampai sekarang belum terpenuhi. Berapa juta, Mbak, ya janjinya itu? Nah, belum terpenuhi. Makanya ini kalau pemerintah kita menyiapkan lapang kerja buat warganya, buat masyarakat kita, saya yakin kok untuk apa ke luar negeri? Jadi di Indonesia saya sudah cukup gitu. Indonesia itu luas, pekerjaan juga banyak. Tinggal itu lapangan pekerjaan itu yang ditunggu-tunggu sampai sekarang kan masih banyak pengangguran. Masyarakat masih banyak mengharap dan sampai sekarang mengharap, tapi belum ada juga. Ini yang ditunggu. Kalau lapangan kerja siap, kenapa harus ke luar negeri gitu loh? Makanya janji-janji dari pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja ini yang sampai sekarang belum teres.
0: Iya, 19 juta malah ya, 19 juta. Iya, 19 juta ini loker.
1: Nah, 19 juta lapangan pekerjaan. Sampai sekarang kalau Mbak Rina kalau di Depnaker dan sebagainya itu kalau ada info lowongan pekerjaan saja, itu lihat itu yang antri itu, Mbak Rina.
0: Iya.
1: Bukan ratusan, bahkan ribuan itu pencari penerbangan kerja itu yang sekarang bukan cuma dari jenjang SMA, SMK, perguruan tinggi pun banyak pengangguran loh, bayangkan itu. Banyak sekali pengangguran.
0: Baik.
1: Makanya ini tuntutan ini. Sudah 2 tahun, masih banyak pengangguran. Ini, jadi nggak perlu ke negeri kok. Kalau pemerintah memang siapkan lapangan kerja buat pemuda-pemudi kita, untuk apa harus ke luar negeri gitu loh. Itu saja, tidak perlu panjang lebar, Pak Rina. Kita menanti janji dari pemerintah saja. Kalau itu terrealisasi, 19 juta itu tidak perlu ke negeri itu. Indonesia sudah cukup itu.
0: Baik.
1: Oke, sehat selalu, Mbak Rina.
0: Amin, terima kasih Pak Narno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini 19 juta cukup banyak ini ya. Namun untuk yang terlihat sekarang ini baru pemberian program magang nasional begitu ya oleh Kementerian Ketenagakerjaan 6 bulan, habis itu untuk yang fresh graduate ya, habis itu nanti bisa untuk menjadi semacam batu loncatan ya kalau boleh dikata, ataupun juga portofolio barangkali ya, untuk bisa ada catatan pernah, untuk sudah pernah ada pengalaman kerja. Selamat pagi Pak Arnold.
2: Pagi.
0: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Oke, ada komentar apa pagi ini Pak Arnold?
2: Ya, itu semua karena faktor ekonomi kan. Faktor ekonomi dan kemiskinan yang melanda kita semua di Sulawesi Tengah. Banyak kan yang menerima sembako apa semua kan. tapi lebih dari itu kan mau ingin lebih, ya ada peluang-peluang yang sangat luar biasa. Ini dari pembibilan dari nyai-nyai itu, istilahnya saya itu nyai-nyai yang tidak masuk di akal itu, yang mencari perempuan untuk bekerja di luar negeri itu.
0: Okay. Ya, kan?
2: Ini yang sangat luar biasa ini Bunda Rina ya. Memang butuh gaji sangat luar biasa. Ada beberapa negara itu semacam di Kamboja, Thailand, iya kan, Malaysia. Kalau Malaysia mungkin masih dekat sedikit, iya kan, masih bisa terjangkau. Tapi jangan keluar sana Kamboja apa semuanya. Kita sudah dengar sendiri kan itu pekerja. Pekerja kita punya orang-orang di sana kan disiksa sangat luar biasa. Ada kadang-kadang tulang sudah bangkai, iya kan, sudah tulang sedikit, tulang belulang. Nah ini sangat prihatin sekali. Sebenarnya pemerintah itu memang betul itu harus menyediakan lapangan kerja yang sangat luas-luas ya. Apa sih, jangan cuma karena MBG banyak menerima pekerjaan yang tidak memadai kan, macet-macet kan itu. Nah ini semua kita masyarakat ini jangan bodoh. Masyarakat terutama yang ada di desa-desa, mereka kan merekrut itu pekerja keluar itu dari desa, bukan dari kota kan. Karena di kota ini sudah pengalaman kan. Kalau dari desa kan ya, kalau dibilang gaji 5 juta ke atas sudah senang kan.
0: Iya.
2: Tapi mereka tidak pikir bagaimana yang ada di sana. Karena ini menyeberang lautan. Kalau sudah disiksa di sana bagaimana mau pulang? Tidak bisa kan mau mengadu di mana? Hidup biasa setengah mati di atasnya kan. Apalagi sekarang ini kita mau mengadu kemana kalau memang sudah di sana terjebak kan. Ini tadinya dijanjikan pekerjaan yang sangat luar biasa, iya kan.
0: Yeah.
2: Oh, di perusahaan-perusahaan ternyata datang di sana cuma melayani laki-laki hidung belang, iya kan. Dengan itu masalah judi online itu kan di Kamboja itu ya, baru tidak dapat gaji, malah disiksa ukur bodoh, ya dikurung di salah satu tempat. Mana lagi kita mau dengar, biar kau mau bataria, siapa kau mau bataria kan, kan? Ya kalau satu kunci kan berdoa saja, kalau memang itu tidak melanggar dosa apapun kesalahan ya layani saja, iya kan. Nah ini kuncinya, perempuan-perempuan yang ada di desa, orang tua itu harus jeli, harus memang memperhatikan bagaimana anak-anaknya. Jangan sampai cuma faktor ya, ini bu, ini pak, saya kerjakan di negara ini pak, kalau bapak menginginkan ini saya kasih keuangan bapak sekitar 25 atau 50 juta ya sebagai BP, iya kan. Jadi orang tua sudah senang, padahal kenyataan di sana anaknya ini sudah setengah mampus nanti nyata di sana ini, iya kan. Jadi saya memang sangat tidak mendukung sekali ini, pemerintah harus pintar sekali ini. Dan juga kita masyarakat di bawah coba dibedakan mana ilegal dan mana legal. Dan dia melalui prosedur dari kelurahan-kelurahan. Jangan perorangan itu sudah tidak masuk di akal itu legal itu. Kalau dari kelurahan yang itu bikin magan, itu kan termasuk ya, sudah di sosialisasi, sudah diberikan edukasi yang mantap kan kepada masyarakat yang di bawah. Melalui tamatan SMK atau melalui sudah training di BLK atau sudah kursus 3 bahasa, iya kan. Jangan ambil di sana melalui HP tata-tata bahasa Cina, bahasa Kamboja, di situ diartikan lagi, itu kan itu susah. Tapi kalau kita pandai-pandai orang tua, kenapa kita mau siksa anak kita sendiri?
0: Baik,
2: iya kan? Karena uang ini cuma sekedar saja, sebentar saja kita hanya dipasang sudah habis itu, iya kan? Jadi mudah-mudahanlah pemerintah perhatikanlah anak-anak kita, generasi-generasi para muda-mudi yang tamatan SMK, yang sudah melalui BLK apa semua, training dan ikut meeting semua, itu diperhatikanlah, luaskanlah pekerjaan yang ada di Sulawesi Tengah, apakah dia pekerjaan petani kah, atau di pabrik-pabrik kah, atau di manalah, berikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat kecil. Oke. Rina, yang penting masyarakat di bawah jangan terlena di uang besar.
0: Betul.
2: Kalau anak kita siksa, ya kan?
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arnold. Hampir mirip-mirip ya dengan Pak Narno, ini ketika lapangan kerja di Indonesia sudah terbuka dan sudah tersedia secara menyeluruh, secara luas, bisa diakses ya tanpa harus ke luar negeri, apalagi ada iming-iming tadi ya, dibayar tinggi ternyata siksa di sana. Pak Anwar, selamat pagi. Selamat pagi, tunggu sebentar ya. Ini masih disambung dulu nih ke mixer kami. Tunggu. Semoga tidak ada gangguan pagi ini, sabar. Ah, itu dia. Oke, silakan Pak Anwar.
3: Ya, selamat menjelang hari RRI ya. Tahun 2026, mungkin tanggal 6-nya.
0: Tanggal 11 hutnya, tanggal 6 ada kegiatan, iya.
3: Oh ya, kalau saya ingin mendaftar menyanyi Bintang Radio RRI.
0: Bintang Radio. Komi sudah jadi bintang kejora kayaknya.
3: Bintang opa-opa.
0: Silakan nih, ada jadi komentar begini, apa pagi ini?
3: Saya kembali collect topik. Jadi begini, tahun 2026-2025 itu yang banyak berangkat melalui jalur resmi itu, tenaga kerja itu di Vietnam itu terdaftar itu sekitar 6.000 para pekerja imigran di Vietnam.
0: Di Vietnam ya?
3: Maaf, mereka ya Vietnam. Itu 6.000 terdaftar di Dinas Imigrasi dan Tenaga Kerja di Jakarta. Itu seluruh Indonesia berangkat ke Vietnam karena di sana itu aman katanya. Dulu kan 2000-an itu banyak berangkat ke Timur Tengah, Emirat Arab, Arab Saudi, Suriah. Kan di sana kan tidak aman, perang terus. Jadi sekarang ke Asia Tenggara saja tidak jauh-jauh. Jadi itu sekitar 6.000 di Vietnam. Saudinya itu 4.000 itu di Singapura. Mereka di Singapura itu para sarjana-sarjana bekerja di perhotelan. Ada yang perawat, ada yang kerja di asuransi. Nah, okay. Salah satunya ada orang Palu, berapa orang ya, kerja di sana itu di ada di bank, ada di asuransi. Selebihnya Malaysia, selebihnya itu mungkin seperti Filipina. Jadi pernah terjadi kan 2025 ya, juga itu mereka diberangkatkan dari Indonesia katanya bekerja di Thailand, katanya di perusahaan. Ternyata sampai di sana mereka itu dipekerjakan di bandar-bandar kasino, di perjudian. Orang itu mereka itu bekerja disekap terus. Mereka cuma istirahat, cuma makan tok. Mereka jadi bandar di kasino. Ada yang satu orang itu melarikan diri. Dia melarikan diri ke duta besar Republik Indonesia yang ada di Thailand. Dia melaporkan mereka bla bla bla bla. Mereka berangkat tidak resmi. Ini yang pemerintah pusing lagi. Akhirnya lagi mereka ditangkap. Bandarnya lari. Tahu kemana larinya? Itu mau pulang ke Indonesia. Ini pusing lagi Indonesia ini. Jadi begini ya. Jadi kita di Indonesia ini kan ada lapangan kerja. Itu di Morowali di PT ini itu sekitar 6.000 pekerja Indonesia di Sulawesi Tengah yang bekerja di PT ini tambang nikel ya. Itu 6.000. Ada di Kendari itu di PT Pael, tambang nikel yang terbesar di Asia Tenggara itu di Kendari, itu di Morosi. Itu sekitar 10.000. Para pekerja ini bangsa Indonesia. Itu bangsa Cina di sana cuma operator yang pengawas saja. Yang menguasai itu seperti tungku. Itu sudah bangsa-bangsa orang Indonesia yang dari Sulawesi Tenggara. Bangsa Cina itu tinggal mengawas saja. Ini luar biasa. Jadi apabila ditutup ini Morowali dengan Morosi, itu sekitar 12.000 itu pekerja mau kemana mereka ini? Jadi mereka di sana sudah senang betul orang punya gaji, ada yang gaji 5 jutaan, luar biasa yang di Kendari itu dan di Morowali. Oke, informasi Rina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Duar. Wah, ini kalau sampai terjadi itu banyak ya. Ada berapa tadi, 10 ribuan pekerja kita yang, tapi mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak ya. Oke, lanjut di belakangnya Pak Anwar. Halo, selamat pagi. Oke, terputus, boleh dicoba kembali untuk Anda yang ingin juga memberikan tanggapan komentarnya pagi hari ini terkait dengan tergiur dengan gaji tinggi pulangnya trauma. Oke, lanjut lagi ya di 0811-456-03908. Kita coba komentari dulu seperti apa Anda melihat dengan fenomena ini tadi ya. Boleh dicoba kembali di 0811-456-03908. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.

0: Coba di pemerintah itu ada jalur yang resmi itu, kemudian dilatih dulu keterampilan soal mentalnya, baru berangkat. Kok itu enak? Tapi banyak yang melalui jalur-jalur yang tidak diketahui, yang apa orang bilang itu ilegal.
1: Iya.
0: Itu yang banyak itu, berangkat dengan koper pulang dengan kantongan.
1: Hmm.
0: Banyak sebenarnya di sini pekerjaan. Banyak pekerjaan di pertanian itu, kalau anak muda bilang itu pekerjaan kotor, ada dikerjakan. Penjualan pupuk organik, macam penjualan memperbanyak tanaman dengan dicangkok. Banyak itu yang di kota ini. Tetapi masyarakat sekarang ini hanya tergiur dengan gaji. Tetapi apakah dia mampu ke luar negeri? Apakah keterampilannya itu sesuai dengan apa? Kan dilatih dulu. Kalau jalur pemerintah itu dilatih dulu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau ada yang pulang dengan kantongan yang kresek, yang tidak betul, itu kemauannya, salahnya sendiri.
1: Iya, Pak Suan.
0: Banyak yang dikerjakan di sini.
1: Baik.
0: Iya, di Indonesia. Jadi ya, saran saya ya, melalui jalur resmi dan dilatih betul-betul mental dan keterampilannya, walaupun pembantu rumah tangga di sana. Tapi kalau tidak sehat, apa tidak usah berangkat. Begitu, begitu.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berangkatlah melalui jalur resmi gitu ya, jalur yang memang akan ada pelatihan terlebih dahulu dan penempatannya pun dari pemerintah kita nih yang aturkan seperti itu kan. Oke, baik, lanjut lagi di belakangnya Pak Sol, silakan di 0811 456 03 908. Untuk menjadi perhatian kita semua, saling mengingatkan agar tidak hanya tergiur dengan janji gaji yang tinggi tadi ya, tapi ternyata pergi bawa koper pulang bawa kresek. Bagus kalau masih bawa pulang bawa kresek. Kalau sudah kita yang dibawa dalam peti, aduh, kayak tadi ya Pak Arnold katakan, banyak yang pulang kurang bangkainya, kurang badan yang sudah setinggal tulang seperti itu, karena tadi di mungkin di luar sana ya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Halo, selamat pagi Pak Amir. Halo. Oke, terputus. Dicoba kembali Pak Amir ya untuk bergabung di Kopi Anda pagi ini. Oke, selamat pagi.
2: Ya. Assalamualaikum Kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Sebelum saya lanjut Mbak Rina. Dan keluarga pagi dari berduka cita.
1: Iya.
2: Karena berpulangnya sahabat kita. Saya teringat, saya baru tahu kemarin itu Mbak. Jadi saya kira di tahun ini ada dua rekan kita ya.
1: Betul.
2: Yang berpulang sekarang, Roy dengan
1: Bung Emon.
2: Iya. Baik. Jadi saya kira RRI berduka pada tahun ini ada dua teman kita. Semoga beliau diterima di sisi.
1: Amin.
2: Jadi begini, tenaga kerja, kenapa saya bukan faktor tergiur dengan gaji tinggi, tetapi saya bertanya karena mungkin kurangnya lowongan kerja yang tersedia di negara kita, sehingga banyak sekali tenaga kerja memang sebenarnya ada perputaran atau ada apa di luar negeri, tentu kebutuhan skill yang diperlukan ya, jangan sampai juga di sana disediakan untuk ini, tapi kita tidak akhirnya. Kedua, memang rancunya ini biro apa namanya ya, kita biro maru ya. Iya, biro ini ada yang resmi, tapi begitu sulitnya untuk tembus ya. Saya pernah dengar ya, sehingga memakai ya, inilah kesempatan. Mereka menciptakan juga satu biro perjalanan. Jangankan tenaga kerja, biro haji saja ya, perjalanan haji saja bisa dimanipulasi.

0: apalagi tenaga kerja seperti ini. Pertanyaannya kita, sejauh mana pengawasan pemerintah Republik Indonesia terhadap warganya yang ke luar negeri? Jangan kita mengikut karena di negara. Banyak tenaga kerja ilegal. Tadi dikatakan itu yang resmi setia, yang tidak resmi lebih banyak.
1: Baik.
0: Di Morowali, di mana saja itu banyak yang tidak resmi. Itu yang saya maksud pengawasan negara terhadap orang yang masuk mencari kerja, mau rakyat kita yang bekerja di luar negeri, serta apa semua mereka ini. Jadi kita dengar itu ada yang kemarin yang viral juga sebentar, ada kasihan bukan cuma pulang bawa kresek, dia yang pulang di dalam kresek.
1: Allah Akbar.
0: Kan ada penjualan organ tubuh di sana, bagaimana tergiur dengan gaji tinggi tidak sesuai yang dijanjikan yang dilaksanakan di sana. Belum lagi saudara-saudara kita yang perempuan seperti apa. Nah ini tidak ada pengawasan resmi yang kita dengar pertanggungjawabannya, Mbak Rina.
1: Iya.
0: Seperti apa tenaga kerja keluar tahun ini, yang masuk tahun ini seperti apa banyaknya? Mereka ini kan dulu TKW-TKW itu, ada istilah itu apa, pahlawan devisa.
1: Iya.
0: Iya, masuk negara, uang dia kirim kemari masuk, tapi nyawa mereka terancam. Bahkan ada yang mungkin sudah dieksekusi di apa, tapi perlindungannya seperti apa? Ini yang perlu kita tanyakan ke pemerintah. Bagaimana pengawasannya imigrasi kita, Kementerian Tenaga Kerja, banyak kementerian-kementerian terkait dalam hal ini, tapi kita tidak pernah mendengar setiap tahun ulang tahun kementerian itu. Misalnya Kementerian Tenaga Kerja, setiap ulang tahun, kan ulang tahunnya itu RRI kan ulang tahun juga nanti. Saya kira ini perlu ada informasi terbuka kepada masyarakat, sehingga yang buruk itu dibuka, bahwa kalau terjadi seperti ini akibatnya. Sehingga masyarakat bukan karena hanya tergiur. Ya kalau begitu kita dengar, aduh biarlah saya menganggur di negaraku sendiri. Okay. Daripada ya, misalnya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya ini kan pengangguran banyak. Itu juga diciptakan oleh para ahli-ahli kita yang menganggur. Kalau yang bukan ahli, banyak tidak menganggur, Marina. Kalau ada pembangunan apa, mereka jadi buruh kasar. Jadi buruh ini, ya serabutan. Tapi yang ahli, sarjana ini nih yang banyak menganggur. Karena dia tidak mau bawa disiplin ilmunya kepada fakta yang ada. Kalau misalnya dia sarjana pertanian, sebanyak apa petani-petani kita yang sarjana sekarang? Yang kerja jadi petani. Adakah penelitian itu? Bahwa sarjana pertanian kita itu turun dia bertani. Kemarin orang tuanya bertani dengan segala keterbatasan, sekarang bisa menciptakan dari 4 ton menjadi 8 ton dengan segala ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah. Tapi ini tidak pernah terjadi. Bahkan sawah dijual untuk dia kuliah jadi sarjana pertanian, sawah habis. Ini yang perlu memang orang yang mencari kerja ini banyak ya, terbatas penerimaan. Karena kenapa? Selalu berharap pekerjaan itu hanya PNS. Bukan kalau jual ikan, jual apa itu bukan pekerja, dia bilang pedagang. Mari coba kalau sarjana bekerja, sarjana manajemen apa kayak dia itu, dia kan bisa atur, saya punya modal sekian, saya untung sekian dan seterusnya. Ini tidak pernah terjadi. Yang bawa tenteng lamaran-lamaran itu ahli semua, padahal banyak keahlian mereka itu bisa dipergunakan. Ya teknik, ya bisa kan mencari. Saya kira begini, Mbak Rina, kalau kita sarjana bukan kita yang cari kerja, tapi kita berusaha mencari bisa menciptakan pekerjaan.
1: Okay.
0: Ya saya kira itu pedagang-pedagang itu ada yang buka lapak-lapak, dia kan tidak bisa kerja sendiri.
1: Yeah, dia baik.
0: Berkembang sendiri, tentu dia pakai.
1: Baik, Pak Amir. Oke, poinnya kita sudah dapat. Pak Amir terputus ya, sepertinya jaringan kurang bersahabat pagi ini. Namun kita sudah dapat poin-poin pentingnya. Oke, kita lanjut lagi di 0811-456-03908. Silahkan bergabung Pak Muhlis. Oke. Iya, Pak Muhlis silakan. Iya, silakan Pak Muhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Topik kita akan tergiur. Gaji besar, gaji tinggi. Memang konsep kita sebagai negara yang populasi penduduknya banyak, angkatan kerja banyak, lapangan pekerjaan terbatas. Tapi kita kan banyak juga yang tidak punya ada keterampilan.
1: Halo?
2: Keterampilan ini kita kurang. Halo.
1: Iya. Silakan lanjut.
2: Sehingga kita kalau tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang seharusnya yang kita harapkan. Contoh kalau kita ke Malaysia ya jadi buruh sawit. Buruh tombak. Nah, itu jadi kalau buruh tombak itu ya tentunya tinggalnya di lahan sawit, di hutan-hutan sawit itu. Di sana membutuhkan fisik yang kuat, apalagi yang tidak legal itu. Masuk ke kota tidak bisa. Mereka tetap saja di hutan-hutan itu. Mungkin seperti disekap di kamp tempat pekerjaan. Itu banyak yang terjadi, yang terutama yang tidak punya keterampilan terbatas, hanya mengandalkan tenaga. Kalau keluar ya, kalau kita tidak, bagaimana kita mau berbangga hanya mau jadi pekerja yang paling rendah di daerah orang. Kalau kita jadi teknisi, jadi mungkin jadi mandor atau apa, bagus. Ini persoalan kita sama dengan negeri tetangga kita Bangladesh. Begitu juga contoh kalau di Arab itu Bangladesh lah yang paling banyak merajai pekerjaan. Jadi kita datang ke sana jadi pekerjaan yang paling tidak disukai oleh orang di sana. Mungkin kita, saya cocok dengan tadi, keberangkatan mereka itu harus terdaftar secara legal, dibekali dengan keterampilan, sehingga mendapatkan job-job pekerjaan tidak yang yang paling rendah itu. Ada juga, kalau tadi saya juga dapat Pak Amir, saya cocok sekali dengan itu, banyak sarjana nganggur. Bagaimana tidak menganggur, Pak? Bapaknya punya lahan 0,2, 0,4 hektar, 0,2 hektar, rata-rata 0,4. Keluarga, saudara 5 orang. Mau dibagi-bagi mana, Pak, itu? Sehingga saya menyarankan pada pemerintah, kalau ada, kenapa tidak mentransmigrasikan tenaga-tenaga yang terampil ini ke daerah-daerah besar yang juga, apalagi di daerahnya sendiri. Kalau semua diperuntukkan untuk luar, mereka itu dapat 2 hektar. Kalau 2 hektar itu diolah, Mbak Arina, luar biasa. Sehingga mereka apa menjadi apa? Sehingga kalau bisa transmigrasikan juga masyarakat kita ke daerah-daerah yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan untuk area pertanian. Kalau tenaga sarjana pertanian, saya kira kalau mereka di sana itu akan maju. Ini saya kira legalitas formal daripada mereka itu ada, dia tetapi dibekali dengan keterampilan. Kalau hanya mengandalkan tenaga dengan banyak gaji, ayo kita pergi, sampai di sana juga sampai pengangguran dan juga kita dikejar-kejar karena tidak mempunyai dokumen administrasi yang lengkap. Ini kalau gaji itu relatif. Uh-huh. Banyak juga saya dapatkan tenaga kerja di sana, di daerah Asia, di Cina, di Hong Kong, di mana. Ya kalau gaji kita di sana itu paling-paling 5.000 yuan. Sementara mereka di sana itu kerjaan yang serupa itu digaji 15.000.
1: Oke.
2: Okay. Ada realnya tetap. Fit.
1: Baik, Pak Bulis, nampaknya jaringan juga ya untuk komunikasi kita pagi ini, tapi sudah ada beberapa poin yang kami catat ya dari komentar Anda. Di belakangnya Pak Mulis, silakan. Selamat pagi, Pak Syaran.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana nih, Pak Syaran?
3: Biasa lagi cari sarapan pagi.
1: Oke, baik.
3: Iya, biasanya kita sarapan pagi cari usaha dada. Mm-hmm. Oh, jadi kebetulan hari Senin usaha dadanya ada di Bantikole, sahabat.
1: Oh, oke.
3: Okay. Iya, ini kebetulan lagi sambil jalan, monitor RRI. Ya, kita ikut nimbrung masuk.
1: Boleh, silakan.
3: Walaupun sinyalnya timbul tenggelam ya.
1: Betul. Mungkin, sejauh ini masih aman.
3: Ya, mungkin masih aman lah. Karena dijaga polisi.
1: Oke, silakan komentar Anda, Pak Syaran.
3: Iya. Jadi berkaitan masalah PKI ya, tenaga kerja Indonesia. Iya. Jadi kita kan sudah tahu di pemerintahan Merah Putih ini sudah ada kementerian yang ngurus masalah itu. Namanya Kementerian Perlindungan Tenaga Pekerja Imigran Indonesia. Iya. Kemarin itu menterinya kan anak Palu itu kan, anak orang Sulawesi Tengah menterinya. Sudah diganti. Iya. Nanti narasumbernya dari mana?
1: Sebentar, dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3: Oh iya, betul itu. Kalau nggak salah hidupnya kepala kantornya di Palu itu Pak Mustaqim. Iya. Jadi gini, pertama kan di mana pemerintah terhadap bangsa ini kan, peran pemerintah terhadap tenaga kerja ini kan jadi pertanyaan. Negara kita yang begitu katanya kaya raya, harta lumpuh, tongkat batu jadi tanaman.
1: Itu ya, aja sebatas lagu atau gimana itu ya?
3: Nah, bolehlah lagu lah itulah. Tapi kan itulah selalu semboyan dari zaman Orde Baru ya. Sampai reformasi selalu diumumkan bahwa negara kita negara kaya raya.
1: Hasil bumi kita, gitu ya.
3: Iya, hasil buminya. Ya, tapi kita kan tenaga bangsa kita harus mencari nafkah keluar karena tidak ada, apalagi manusia makin bertambah, lapangan kerja makin berkurang, makin tidak ada ya. Ya dulu kita, ya kalau ingat orde baru dulu kan kita ekspor tenaga kerja ke luar ya, terutama ke Malaysia. Ya mungkin itu cari Mbak sama siapa? Iya, Mbak sama Mbak siapa ini?
1: Erina.
3: Jadi dulu kita mengekspor tenaga keluar, pertama ke Malaysia itu tenaga guru kan. Mungkin masih ingat lah, mungkin kalau kita bacanya ya, tapi kalau saya tahu kan, kita dulu mengekspor tenaga guru, kemudian ke Hong Kong itu tenaga perawat, ya. Tapi sekarang Malaysia itu sudah tidak lagi mengekspor, sudah tidak lagi meminta tenaga guru dari Indonesia, karena seleranya sudah turun, dia meminta tenaga babu saja, pembantu. Memang seleranya orang Malaysia itu beda-beda nih. Nah, sekarang jadi silakan jadi rendah kan. Jadi harapan kita begini, kalau saya perhatikan ini masalah lapangan kerja, kemudian di Indonesia pun kan sekarang tidak boleh lagi kita memilih lapangan kerja, saya harus mau kerja ini kerja. Karena dulu orang-orang tua kita dulu kan begini, kalau bisa jadi nanti jadi pegawai negeri ya. Ya kan maunya begitu kan, maunya orang-orang tua kita dulu. Nah, begitu pun kalau kita datang melamar itu kan ditanya, kau kerja di mana? Padahal bukannya saya kerja di PT ini. Apa itu? Perusahaan apa itu? Tidak. Kalau dia pegawai negeri, bagus lah. Iya. Kan begitu. Nah, kan banyak begitulah orang-orang tua kita. Nah, sekarang kan sudah tidak bisa. Sekarang tidak bisa. Jadi ada orang pendidikan, kadang-kadang pendidikan dia sarjana hukum. tiba-tiba jadi marketing, ada jadi orang ekonomi, jadi pekerjaan teknik, kan? Ya, saya menggambarkan diri saya dulu orang ekonomi, saya sarjana ekonomi dari UNTAD ya, sarjana ekonomi dari UNTAD. Tapi saya begitu bekerja jadi HRD, ya, jadi sangat beda jauh sekali. Tapi ya itulah lapangan kerja harus begitu. Jadi kita hanya berharap begini, peran pemerintah bagaimana tenaga kerja Indonesia ini yang sekarang kalau bisa tidak usah ke luar negeri, kasihan bahkan kasihannya bukan apa ya, kasihan kita apa berpisah dengan keluarga di sana juga belum tentu jelas, diiming-iming dengan gaji pun yang belum tentu pasti kan gitu kan. Ya, alhamdulillah kalau dapat majikan yang bagus ya, majikan yang bagus sudah berhasil baik ya, kembali juga bagus kan. Jadi kalau dapat majikan yang lau salah orang kayak bilang kan, majikan lau salah kan
1: selesai kan.
3: Iya, kalau teman-teman bilang tadinya ke sana bawa koper, ya ini kan bukan cuma bawa koper, pulang bawa koper bawa anak. Iya, itu kan banyak lah itu kan. Nah, ya, alhamdulillah kita lihat kesini, menunggu peran dari Kementerian Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia ini, tenaga kerja asing kita, tenaga kita ke luar negeri. Mudah-mudahan mereka bisa lebih baik. Ya tentu juga pemerintah jangan sampai lepas tangan lah. Jadi lapangan kerja di daerah masing-masing lah kalau bisa dibuka, ya. Ya, tentu memang gajinya tidak sebesar apa yang ada diharapkan kan. Ya, tentu ekonomi kita perlu perbaikan lah dari pemerintah. Ya, jangan cuma kaya sendiri lah. Ya, pejabat-pejabat kita kaya sendiri kan. Mungkin itu sekalian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Syaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, saya putarkan lagunya tadi. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ya, seperti itulah potret yang terjadi saat ini ya. Walaupun digaung-gaungkan Indonesia kaya akan potensi buminya, tapi tidak ada yang benar-benar serius untuk menggarapnya. Sehingga orang luar justru yang datang kemari, dan akhirnya kita yang kerja sama orang luar begitu ya. Selamat pagi Pak Herman.
4: Iya, selamat pagi Mbak Rina.
1: Iya, sehat kok Miu hari ini?
4: Alhamdulillah sehat dengan mataharinya Mbak.
1: Oh, Masya Allah, iya ya, sudah mulai panas di luar ya. Oke, silakan ya, Pak Herman. Artinya,
4: iya, sebagai info saja mungkin saya dua malam ini melihat bulan itu baru muncul Mbak Rina, kan bulan berapa ya, 16-17 itu.
1: Betul.
4: Bulan cuma malam sekitar 15-20 derajat itu merah mungkin panas kan. Oke, kita masuk ke materi. Jadi saya mungkin gini Mbak Rina, ini memang problem ya, problem antara desakan kebutuhan hidup, sehingga mungkin ya bicaralah orang tempuh. Yang penting mungkin perhitungannya orang halal ya, seperti itulah ya. Kalau saya menekankan gini Mbak Rina, ini peranan pemerintah harus kita sangat harapkan sebenarnya, terutama itu kalau sekarang mungkin ada Devnaker, para migran ini harus ada kolaborasi, mereka aktifkan kembali itu apa BLK ya, pada latihan kerja itu sebenarnya itu satu moda, satu skill bagaimana kita menuju ke persaingan global. Jadi orang-orang yang kita kirim itu orang yang sudah melalui latihan-latihan seperti itu. Saya ada beberapa teman saja, kita orang-orang Palus, saya kasihan melihatnya. Kadang mereka itu diambil, direkrut dari kampung-kampung, terutama wanitanya itu dari kampung-kampung. Artinya mereka tanpa melalui kursus apa segala langsung kirim. Nah, ini kan yang fatal sebenarnya. Ya. Ini ke negara lain Mbak Rina, negara yang punya apa tradisi tersendiri, kadang kasar, kadang apa, ya itulah yang akibat daripada skill kita. Jadi mungkin BLK ini perlu diaktifkan, seleksinya cepat, karena bukan apa, kalau kita melihat tanggung jawab negara itu, negara itu bagaimana melindungi rakyat, itu sebenarnya jangan mengirim orang jadi budak. Ya wajar lah kalau dia mencari nafkah, tapi kalau mencari budak yang tidak wajar itu kan tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Nah ini juga travel-travel pengirim ini harus diseleksi juga. Jangan mereka hanya ambil, dikasih uang muka, uang panjar apa namanya, tarik. Maka banyak yang gelap, Marina. Saya terus terang, saya kadang itu sering di bandara. Orang-orang itu ya keluhannya seperti itu, ya pulang 3-4 tahun. Tetapi mereka itu tidak punya skill, kan. Ada yang diusir, nah, karena apa? Cara masak, cara berbahasa, dan lain sebagainya. Nah inilah tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Kemudian juga kita, kalau kita lihat ya, UMR kita juga sangat rendah ya. Kalau nggak salah, kalau di mana di aturannya mungkin 2,5 juta barangkali seperti itu, kecuali provinsi. Tapi kenyataan di lapangan anak-anak itu kalau di tingkat provinsi dan mungkin 1,5 juta SMA mungkin 1,2. Jadi memang ya belum wajar lah kalau guru honorer yang hanya 200-300. Inilah sebenarnya pemerintah perlu memikirkan semua itu sehingga tidak terlalu dibodohi lah kita. Sebenarnya ini aset kita ya, kita kan punya penduduk banyak. Tapi harus bagaimana mengaturnya, pemerintah lah punya tanggung jawab. Terutama tadi itu ketenaga kerjaan migran. Ya kalau kemarin kan punya menteri kan orang Pantai Barat itu migrannya ya. Siapa dari SMA 2 itu? Sekarang kan dia ke karantina, padahal karantina ini kan kebanggaan kita juga. Jadi intinya ya ditingkatkan lah. Mungkin UMR-nya juga dinaikkan, mau bersaing ke Jawa, ke Jakarta. Di sana UMR-nya mungkin sudah di atas 5. Nah bagaimana skill kita mau ke sana? Akhirnya mereka kontol kompas. Ya biar bagaimana mau mati kayak di mana, kita ikut yang ini saja. Itu ya spekulasi itulah. Semoga pemerintah bisa membuka mata, membuka hati lah melihat rakyat ini. Itu mungkin masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Ini memang untuk menjadi perhatian begitu ya, agar sebelum berangkat-berangkat tuh sebelum tergiur, skillnya kita dulu nih sudah mumpuni kah? Jangan sampai di sana kita cuma jadi bola. Karena itu tadi kita gak ada skill, jadi main terima-terima aja nih tawaran-tawaran pekerjaan. Akhirnya ya itu tadi berujung pada kekerasan ataupun tindak pidana perdagangan orang ya. Lanjutkan di 0811-456-03908. Untuk saat ini Balai Latihan Kerja Palu sudah bertransformasi begitu ya, dan resmi berganti nama menjadi Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau Satpel PVP di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, untuk lokasinya masih tetap sama di Jalan Kelinci. Nah, di sana kan biasanya juga tuh ada buka semacam kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan kilat ya. Ini untuk memberikan dan menambah skill lagi bagi para pencari kerja seperti itu. Oke, saya lanjut di 0811-456-03908. Di 455-442 juga boleh Anda ikutan akses untuk bergabung bersama kopi Anda dan melengkapi 8 penelpon di sesi suara publik untuk pagi hari ini. Mungkin boleh cukup 10. Silakan ditunggu lagi untuk atensi yang lainnya. Terima kasih komentar-komentar dari Pak Narno tadi, Pak Arnold, Pak Anwar ya, Pak Swan, Pak Amir DE, Pak Mulis, Pak Syaran, dan terakhir Pak Herman. Jadi semua sangat concern untuk bagi para pencari kerja agar tidak mudah tergiur seperti itu ya, dan tidak menjadikan trauma untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, kita tunggu masih kurang lebih 5 menit kebersamaan di pagi hari ini. Nanti kami akan hadir bersama dengan Ketua Tim Perlindungan BP3MI Sulawesi Tengah, dan juga ada pengalaman langsung dari pekerja luar negeri nih sebentar ya, akan hadir di sesi Palu Menyapa pukul 8.30 selepas warta berita sentral dari Pro 3 di Jakarta. Nah, kembali lagi pendengar, untuk saat ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah program magang nasional ya. Ini sudah berapa kali gelombang? Sudah ada 3 kali gelombang nampaknya ya. yang menjadikan anak-anak kita di yang sudah lulus paling lambat 1 tahun setelah kelulusan ini bisa ikut dalam program magang nasional tadi di kementerian-kementerian, kemudian juga nanti akan diberikan upah selayaknya UMR daerah, namun hanya untuk 6 bulan saja ya. Setelah itu nanti akan keluar seperti sertifikat ataupun juga surat pengalaman kerja yang bisa dijadikan salah satu pelengkap evidence gitu ya untuk CV-nya nanti. Yang penting kita tahu dulu deh rasanya kerja itu seperti apa, ya kan? Oke, silakan kita lanjut dulu di 5 menit terakhir pendengar untuk komentar dan opini Anda ya. Saya tunggu di 0811-456-03908 untuk bisa tersambung dan memberikan komentar, pandangan, masukan Anda terkait dengan topik kita di kopi Anda pagi hari ini. Pergi karena tergiur gaji tinggi, pulang jadi trauma. Ngeri juga ini ya. Oke, baiklah pendengar, sembari menanti kami informasikan ya, di tanggal 6 September nanti diajak untuk semua, terbuka untuk umum, silahkan datang untuk ramaikan kegiatan Senam Sehat. Ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jadi kami undang untuk semuanya bisa hadir di tanggal 6 pagi ya, untuk bisa sama-sama kita senam sehat, dan ada door prize juga yang menanti. Setelah itu kita akan sama-sama mengikuti untuk audisi dari Bintang Radio. Kemudian akan ada juga tari kreasi yang diikuti oleh para pelajar SMP, serta ada game lainnya yaitu Mobile Legend yang diikuti oleh pelajar SMA dan juga kuliah ya, mahasiswa. Okay. Dan rangkaian lainnya kita bisa ikuti di tanggal 3 nanti pendengar, lusa ya. Ini kita akan ikuti untuk bukan lusa ding, 3 hari lagi ya. Dialog Cinta Lingkungan. Ini nanti akan bertempat di SMP 4 Palu ya, berbicara tentang bagaimana sih menjaga bumi kita ini agar tidak rusak untuk anak cucu kita nanti. Oke, selanjutnya masih banyak program lainnya. Ada pemeriksaan kesehatan gratis juga, donor darah juga ya. Ada kunjungan-kunjungan ke panti, baik itu panti asuhan maupun panti jompo. Nah, itu dia untuk rangkaian kegiatan kami di Bulan Bakti RRI Palu. Baik pendengar, kami cukupkan dulu ya untuk sesi suara publik. Nantikan tanggapan dari narasumber kita, yakni dari BP3MI Sulawesi Tengah atau Balai Pelayanan Pekerja Migran. Kemudian juga dan ada testimoni langsung ini ya dari pekerja luar negeri yang saat ini bisa kita dengarkan di RRI Palu. Oke, satu penelpon terakhir nih, 1 menit ya Pak Sofan. Silakan Pak Sofan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, terkait dengan tenaga kerja ya, industri ya, yang cukup menjanjikan sama Rina ya. Memang ini kan banyak sekali ya tenaga kerja, khususnya TKW baik perempuan atau laki-laki. Cuma memang kalau ini menjadi program nasional ya, dalam artian Kementerian Tenaga Kerja ya, itu perlu pengawasan terkait dengan perusahaan-perusahaan ilegal ya, yang sengaja merekrut masyarakat ataupun pekerja-pekerja ya yang akan dipekerjakan di luar negeri. Karena banyak sekali yang tertipu ya. Ketika misalnya kasihan ya, sekatkan ya, begitu sampai di Jakarta saja di tempat penampungan mereka sudah ditipu ya. Bahkan rupanya mereka ini dengan rekrutmen pekerja-pekerja migran ya yang ada di Indonesia ya. Mm-hmm. Bahkan sampai diperjualbelikan. Sesampainya di sana tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Ini yang terjadi. Mm-hmm. Kalau ini merupakan tanggung jawab pemerintah, tolonglah diawasi ya. Karena agen ini kan pasti akan ketahuan ya. Karena pintunya kan cuma satu Mbak Rina ya.
1: Iya.
5: Kementerian Tenaga Kerja. Kalau bukan dari Kementerian Tenaga Kerja, janganlah dilayani. Karena apa ya? Kasihan masyarakatnya.
1: Baik.
5: Dia tidak membawa apa-apa kasihan ya, kecuali hanya badan. Semua tanggungan perusahaan misalnya ya. Hmm. Jika sampai di sana dia dijual, dipekerja dan tidak.
1: Baik. Oke. Okay. Pak Sofwan, baik. Nampaknya jaringan kita ya kurang bersahabat. Tapi poinnya kita sudah temukan bahwasanya ini satu pintu dari Kementerian Ketenagakerjaan. Di luar daripada itu dipastikan lagi, di make sure lagi. Oke, baik pendengar, kami cukupkan ya ini tepat pukul 8 pagi ini. Langsung kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
6: 75 kalau tidak salah bangunan adat.
7: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
8: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
9: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
10: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
9: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
11: Untung bisa lalu sembahyang ise, bukan sembahyang ise, kayak alangan Juli, benek edak naon ke apa-apa.
12: Ri,
11: mesti pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat, 2 menit, kayak enak tambruk, kancana, terus.
9: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
13: Pertama-tama kami menyampaikan salam semangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
14: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu.